Halo, informasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Udah jam 8 ya, teman Prodo. Kita bakalan ngasih informasi kamu lebih banyak lagi di Selamat Pagi, teman Prodo di T-Zone. Tapi sebelum itu, teman Prodo, tadi kita udah diawalkan peragaan cuaca. Nah, kalau kali ini kita bakalan kasih kamu pantauan traffic, teman Prodo, dari CCTV di beberapa jalan di Kota Banjarmasin. Dari aku ngambilnya dari ATCS Banjarmasin atau Area Traffic Control System ya, teman Prodo. Coba kita lihat dari Simpang Ayani flyover di Peltigo. Ini terpantau agak padat ya, tumben teman Prodo. Agak lumayan padat nih atas bawah, di atas di bawah juga lumayan padat. Terus juga ada di Jalan Lampu Mangkurat seperti biasa, my fave cam CCTV teman Prodo yang super jernih. Amannya Jaini. Wah, Pak, jangan mampir pegang handphone pinggir jalan, Pak. Nanti diambil orang handphonenya, nangis ya teman Prodo. Itu lengang banget jalan di situ, aman sih, terkendali aja teman Prodo. Terus juga simpang Hasan Basri ini daerah Tulip ya, kalau kalian tahu. Lumayan lengang juga. Terus U-turn jalan Asparman nih, oh ini malah lumayan padat nih. Tapi gak begitu yang gimana-gimana banget, macet juga enggak teman Prodo. Terus di Pramuka, mana? Wah ini padat sekali ternyata daerah sini ya. Ada lagi di mana lagi ya? Simpang Meluarman? Oh ini sepi sih, karena mungkin orang-orang pada masuk sekolah kali ya, karena udah jadi nggak begitu padat. Nah kalau Pasar Lama mah padat always ya, nggak pernah nggak padat kalau di sini, teman. Jadi salah satu tempat yang menurut aku pasti selalu padat. Jembatan Sungai Andai lengang, tapi ini bukan jalan yang selalu dijalanin banyak ya, jadi ya nggak begitu ini banget. Terus daerah Jafri Jam-Jam, Simpang Stoyo juga aman terkendali. Oke deh, nanti mungkin kalau ada pantauannya dari kamu, yang kamu punya informasi yang lebih detail, kasih tau aku aja ya, teman Prodo, nanti kita bacain. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Prodo Ramasin, teman terbaik kamu.

Elemen rumah sih teman terbaik kamu, teman pro 2 sebelum matahari. Ngomong tahun ini buat kamu teman pro 2 yang lagi stay tune. Kalau banyak banget peringatan pastinya di setiap harinya. Setiap hari, kalian tahu kalau misalnya aku siaran subuh itu, kalau misalkan sudah jam 8 berarti kita akan bahkan bahas kira-kira di tanggal itu ada apa aja sih teman pro 2. Karena ternyata ya banyak banget beberapa momen-momen yang kita gak bisa prediksi gitu, termasuk teman pro 2, masa katanya hari ini tuh adalah hari UFO nasional di Indonesia. Jadi katanya berbeda dengan perayaan hari UFO sedunia, hari UFO Indonesia itu tidak hanya guna mempelajari UFO namun keilmuan luar angkasa lebih luas. Dimana melansir dari situs hono.org, dimana UFO nasional ini pertama kali dicetuskan dalam platform terbuka bernama Indonesian UFO Network yang terbentuk di HON Foundation Yogyakarta pada Mei 2019, di mana pada hari UFO Nasional, semua lapisan organisasi yang berkaitan dengan UFO melakukan perbincangan lebih jauh terkait fenomena keberadaan UFO. Di antaranya, komunitas UFO, institusi astronomi amatir, para pariset UFO, penggiat space art, serta tentu saja penggiat astronomi dan juga space science. Dan hari UFO Nasional sendiri baru dibentuk 21 Juli 2019 dan dihadiri 28 komunitas. Tapi menarik ya, buat orang-orang yang suka kayak gini tuh jadi kayak obrolan yang menarik dan seru gitu teman-teman.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Terusin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi udah ada hari UFO, kali ini adalah hari kemerdekaan, tapi bukan buat kita, tapi Belgia. Setiap tanggal 21 Juli, itu diperingati sebagai hari kemerdekaan Belgia, di mana pada tahun 1815 menjadi bagian dari wilayah kerajaan Belanda. Hingga kemudian pada Agustus 1830 nih, teman Pro 2, muncul tuntutan agar Belgia memisahkan diri dari Belanda karena tingginya tingkat pengangguran di selatan. Hingga kemudian pada 26 Juni 1831 muncul Raja Belgia yang bernama Leopold I dari Saxe-Coburg, di mana dia baru mengambil sumpah konstitusional pada tanggal 27 Juli 1831. Teman Pro 2, ternyata hari ini adalah hari kemerdekaan Belgia ya, which is awalnya dia bergabung bersama Belanda, ternyata harus dipisah. Kalau aku ingat Belgia ini, aku ingat apa? Ingat coklat, teman Pro 2. Kan biasanya ada coklat Belgia gitu, karena katanya mereka tuh ada satu penghasil coklat yang enak. Aduh, enak ya kalau ada yang ngasih coklat di pagi-pagi, teman Pro 2.

0: 界。
1: 喂，naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
2: Oh no.
1: Pakai etika dong naik motor.
3: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
4: Oh no.
0: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
2: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
7: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti aku kasih deh.
6: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
7: Gak apa-apa.
6: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?

masing-masing teman terbaik kamu, teman produk. Kita lanjut ya ke hari perayaan berikutnya. Ini hari perayaan kesukaannya teman aku, namanya Mbak Fitri. Hari Junk Food Nasional ya. Karena Amerika Serikat memiliki Hari Junk Food Nasional yang dirayakan setiap tanggal 21 Juli setiap tahunnya. Pada hari ini, semua orang tuh bisa makan junk food setiap kali makan. Katanya adanya hari ini di Amerika Serikat mulai dikeluarkan pada tahun 1950-an. Dan gak diketahui bagaimana mulai adanya hari ini. Namun yang pasti di hari ini orang boleh makan makanan cepat saji favorit tanpa rasa bersalah. Enggak, kenapa kayak gitu? Tetap rasa bersalah gak sih teman-teman Pro 2? Yang namanya juga mungkin mereka cuma mendistraksi diri sendiri aja teman-teman Pro 2. Yaudah deh teman-teman Pro 2, jadi buat kamu ya yang mungkin mau makan junk food, kita ikut aturan Amerika Serikat aja. Hari ini boleh ya makan junk food teman-teman Pro 2. Tergantung kamu deh, terserah.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

masing-masing teman terbaik kamu, teman Prodo. Udah 55 menit luas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya. Jangan kemana-mana, seperti biasa kalau setiap Selasa berarti bakalan ada moderasi beragama. So keep tuning di Prima Yang Masin, masih bareng sama Arnie ya, teman Prodo ya. Jangan kemana-mana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Pengaruhasan teman terbaik kamu di jam 9 saatnya moderasi beragama. Temanya apa? Habis ini aku kasih tau teman Prodo. Jadi pastikan kamu tetap stay tune terus di Prodo Yarmasin. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Rewel yang masih teman terbaik kamu, teman berdua masih barengan sama hari ini ya. Di pagi hari di moderasi beragama sesuai janji tadi aku bakalan kasih kamu tema kita pagi hari ini, teman berdua di moderasi beragama. Tapi sebelum itu teman berdua, pastiin kamu keep tuning terus di Rewel yang masih ya, dengan berbagai informasi yang aku sampaikan pagi ini, termasuk di tema kita pagi ini yaitu sebelum menilai orang, coba kenali ceritanya. Jadi kayak lebih belajar empati di tengah kebiasaan kita cepat menghakimi, teman-teman berdua ya. Nah, kenapa sih kita tuh cepat sekali menilai orang? Nanti kita bahasnya di segmen berikutnya. Tapi yang jelas, kenapa kita bahas ini adalah supaya kita memahami bahaya menilai seorang hanya dari penampilan atau potongan cerita. Membiasakan diri melakukan tabayun dan berprasangka baik, menumbuhkan empati dalam pergaulan sehari-hari, dan menerapkan nilai moderasi beragama melalui sikap adil, bijak, dan tidak mudah menghakimi. Nanti kita bahas habis nih ya, jadi jangan kemana-mana, oke? Okay?

UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representatif list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

Tapi menurut masih teman terbaik kamu, teman Prodo masih di moderasi beragam. Kita bahas yang pertama itu tadi, kenapa kita cepat sekali menilai orang. Nah teman Prodo, aku tuh pengen mulai dengan sebuah pertanyaan. Pernah gak kamu kira-kira bertemu sama seseorang, lalu dalam beberapa detik kayak langsung muncul penilaian di kepala kamu, kayak kayaknya dia jutek deh, dia pasti kayaknya sombong deh, kayak orangnya susah diajak ngobrol deh kayaknya. Padahal belum pernah ngomong nih, bahkan cuman melihat dari sorot matanya aja. Tapi lucunya hampir semua orang tuh pernah melakukan itu. Tanpa sadar kita tuh sering membuat kesimpulan berdasarkan apa yang terlihat di permukaan. Dan makanya nih kita mau bahas tentang kenapa hal itu bisa terjadi dan kenapa kita perlu lebih berhati-hati sebelum memberi penilaian kepada orang lain. Nah, otak kita tuh suka membuat kesimpulan cepat. That's why aku setuju dengan hal ini ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari ini teman Prodo, otak manusia tuh memang dirancang untuk mengenali pola dengan cepat. Misal, saat ngeliat orang yang wajahnya serius, kita tuh bisa langsung nganggep dia tuh kayak, ih kayaknya galak nih, pemarah, fix gitu kan. Padahal bisa jadi satu dia kayak emang lagi mikirin tugas aja kali. Dan emang gak semua orang cemberut itu memang cemberut sama kita. Tapi bisa jadi dia lagi bad mood, which is ya udah itu ya permasalahan dia sendiri gitu. Dan artinya apa yang kita lihat tuh belum tentu menggambarkan siapa orang itu sebenarnya gitu kan. Lanjut, terus penampilan tuh gak selalu mencerminkan kepribadian. Ada orang yang pendiam tapi peduli banget, ada yang kelihatan cuek tetapi siap banget untuk ngebantu kamu kapanpun dan dimanapun. Ada juga yang banyak bicara tetapi sebenarnya sedang nutupin rasa gugup. Karena itu, menilai seorang tuh hanya dari penampilan tuh bisa jadi bisa buat kita tuh kayak salah lah gitu teman Prodo. Makanya media sosial tuh membuat kita lumayan berasumsi. Dan di media sosial itu kita hanya melihat potongan cerita, satu foto, satu video, nah satu unggahan juga. Padahal kehidupan seseorang tuh jauh lebih luas daripada apa yang ditampilkan di layar. Jangan sampai kita merasa sudah mengenal seseorang hanya karena mengikuti akun media sosialnya. Dan moderasi beragama itu ngajarin yang namanya tabayun. Dalam moderasi beragama kita diajarkan untuk tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan, di mana tabayun berarti mencari kejelasan sebelum mempercayai atau nyimpulin sesuatu teman pro dua. Nilai ini tuh penting banget ya, bukan hanya dalam urusan agama tapi juga dalam hubungan sehari-hari. Coba ingat, pernah gak kamu salah menilai seorang dan setelah mengenalnya ternyata dia jauh berbeda dari yang

kadang gundah teman Produa ya. Semoga kita selalu dapat hal-hal baik lah di setiap harinya teman Produa ya. By the way, kita lanjut nih teman Produa. Kali ini adalah di balik setiap orang selalu ada cerita yang tidak kita lihat. Nah teman Produa, be kind because everyone is fighting a battle you nothing about. Artinya bersikap baiklah karena setiap orang sedang berjuang dengan masalah yang mungkin gak kita ketahui. Dan kalimat ini tuh sangat simpel, sederhana tapi sangat dalam maknanya. Nah, kita tuh kan hanya melihat hasil ya, bukan proses. Misal ada teman yang sering terlambat, kita langsung memberi label, ih pemalas nih gitu kan. Padahal baru bisa jadi setiap pagi dia harus mengantar adiknya ke sekolah terlebih dahulu. Atau ada teman yang sering diem karena kita nganggapnya sombong. Padahal mungkin dia sedang berusaha mengatasi rasa cemas saat berada di keramaian. Introvert code ya. Terus juga ada yang bilang bahaya memberi label kayak ih nakal, pemalas, lebay, sombong. Nah itu bisa melekat lah teman Produa, padahal setiap orang tuh punya kesempatan untuk berubah. Dan saat kita terlalu cepat memberi label, kita tuh menutup kesempatan untuk mengenal mereka lebih baik. Which is not, itu sangat bad ya teman Produa. Terus juga ada cancel culture. Di era media sosial sekarang tuh orang-orang tuh langsung dihujat hanya karena satu potongan video atau satu kesalahan. Padahal kita belum tentu tahu konteks lengkapnya. Padahal moderasi beragama tuh ngajak kita untuk mengedepankan keadilan, bukan sekedar ikut arus penilaian publik. Nah berikutnya, empati bukan berarti membenarkan semua hal. Empati tuh bukan berarti setuju dengan semua tindakan seseorang. Empati berarti berusaha memahami alasan dibalik tindakan itu sebelum memberikan penilaian. Misal ketika teman tiba-tiba berubah jadi pendiam, kita gak langsung menganggapnya menjauh. Kita bisa bertanya dengan baik yang, kamu kenapa gitu kan. Kalau butuh teman cerita aku siap dengerin. Kalau misalkan teman kamu pengen cerita, kalau enggak jangan dipaksa. Cara melatih empatinya ya dengan beberapa kebiasaan sederhana yang mungkin bisa kita mulai dengan mendengarkan tanpa memotong pembicaraan. Tidak langsung memberi nasihat jika belum diminta, bertanya dengan sopan jika ada yang belum dipahami, menghindari menyebarkan cerita yang belum jelas, dan mengingat bahwa setiap orang itu punya perjuangan yang berbeda. Makanya, moderasi beragama bukan hanya soal menghargai perbedaan keyakinan, tetapi juga menghargai proses hidup setiap orang, dan tidak merasa paling tahu, dan tidak mudah menghakimi, dan mau membuka ruang dialog. Ya misal nih, kalau hari ini ada seorang yang menurutmu sulit dipahami, sudah gak kamu mencoba mengenal ceritanya sebelum mencari penilaian?

lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Kita lanjut teman Pro 2 ke moderasi beragama kita ya. Di segmen terakhir nih teman Pro 2 buat kalian semua yang lagi stay tune di pagi hari ini. Kalau kita ingin hidup di tengah masyarakat yang mungkin agak damai, maka salah satu kemampuan yang perlu kita latih adalah empati teman Pro 2. Karena empati itu ngebuat kita berhenti sejenak sebelum memberi penilaian. Nah, kamu tuh harus mulai dari lingkungan terdekat. Coba lebih peka terhadap teman, keluarga, atau rekan kerja, dimana kalau ada yang terlihat murung, jangan langsung berasumsi. Sapa dulu, tanyain kabarnya. Kadang perhatian kecil bisa sangat berarti bagi seorang. Kamu harus jadi orang aman bagi orang yang bercerita. Karena anak muda hari ini membutuhkan lingkungan yang tidak mudah menghakimi. Jadilah teman yang bisa mendengarkan tanpa langsung menyalahkan. Dengan begitu, kita ikut menciptakan ruang yang nyaman dan penuh rasa saling percaya. Intinya sih kalau dari moderasi beragama yang ngajarin kita bahwa kita manusia itu memiliki martabat yang harus dihormati. Perbedaan itu bukan alasan untuk menghakimi dan prasangka bukan jalan menuju kedamaian. Justru empati, dialog, dan sikap adil menjadi jembatan untuk membangun hubungan yang harmonis. Makanya hari ini kita belajar nih teman Pro 2 bahwa di balik setiap senyuman mungkin ada perjuangan. Karena di balik setiap sikap diam mungkin ada cerita. Dan di balik setiap orang yang kita temui ada kehidupan yang belum tentu kita pahami. Jadi sebelum menilai orang, mari kenal dulu ceritanya. Karena dunia gak hanya butuh orang-orang yang pintar berbicara, tapi juga orang-orang yang mau mendengar dan memahami. Teman Pro 2, sampai ketemu di moderasi beragama berikutnya. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Bermermasin, teman terbaik kamu.

masing-masing teman terbaik kamu. Thank you banget yang udah stay tune teman Produa. Setelah ini bakal ada Febri, bakal nemenin kamu. Arani pamit, thank you banget ya yang udah stay tune di rangkaian Spada. Besok ketemu aku lagi di Santai Siang ya, jam 10 nanti kita besok ketemu teman Produa. Jadi pastiin kamu barengan sama aku. Nanti pokoknya aku gak kemana-mana. Masih sama kamu teman Produa. Jadi keep tuning terus di perbaikan masing-masing teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10.02 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari rri.co.id, di mana pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Kota Banyuwangi terus berlanjut pada tahun ajaran 2026 dan 2027. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi beserta didik dan mendukung proses belajar mengajar di sekolah Senin 20 Juli 2026. Di SMKN 4 Banyuwangi pelaksanaan program MBG tetap berlanjut pada awal tahun ajaran 2026-2027, akan tetapi peserta didik baru kelas 10 manfaat program tersebut per minggu 2 setelah proses pendataan selesai. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMKN 4 Banjarmasin, Siti Fatmawati, mengatakan pada minggu pertama pelaksanaan MBG hanya menyasar siswa kelas 11, memasuki minggu kedua distribusi MBG mulai diberikan kepada peserta didik kelas 10.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan mulai 15 Juli hingga 30 September 2026. Di mana langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya potensi bencana pada musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September mendatang. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Yudi Andrea saat memimpin apel Hari Kesehatan Nasional Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar di halaman kantor Bupati Banjar Senin 20 Juli 2026 pagi, di mana apel tersebut diikuti aparatur sipil negara dengan petugas tugas dari Badan Penanggulangan Bencana sebagai pelaksana upacara. Dan berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, juga Geofisika Kalimantan Selatan, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada September 2026. Menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 di mana arahan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta berbagai regulasi yang berlaku.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk siang hari ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banjar kembali mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman pada minggu 19 Juli 2026, di mana bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau. Sebanyak 5.000 liter air bersih disalurkan menggunakan 1 unit truk tangki BPBD Kabupaten Banjar, di mana bersih digunakan untuk mengisi 4 unit tandon yang telah disiapkan bagi kebutuhan masyarakat setempat. Dan informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id dan kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2.

algoritmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat siang semuanya. Semoga kalian semua sehat selalu. Dan di siang hari ini barengan aku Febri di jam 10, teman-teman, sampai nanti kelar pukul 12 kita ketemu sama Prodo Hitlist. Di mana bakal ada bukan info ya, tapi request-request teman-teman. Salah satu tadi dari teman-teman berbinar, dari siapa-siapa aja tadi. Banyak banget teman-teman. Ada Tasha, ada Maria, dan lain-lainnya yang request lagu Sabrina Leonor. Tapi udah kita puterin. Dan nextnya buat teman-teman yang mungkin request Selena Grace Sumpah Mati, itu gak bisa ya, karena udah ada Rio Laskart nih Sumpah Mati. Jadi langsung kita puterin. Ini tadi ada darinya siapa namanya nih, Adinewati yang request Rio Laskart, teman-teman, Sumpah Mati. Dan juga tadi ada Ayas yang request Kim barengan Nabila Taki ya, Bayangan Cinta Yang Lalu. Buat kalian yang pengen request, teman-teman, kalau di WhatsApp di 0811-5111-420, kita utamain dari jam 10 ke jam 11 ini yang WhatsApp dulu, baru deh nanti kita bakal ke live TikTok, teman-teman. Di follow juga di RRI_Pro2 Banjarmasin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Era di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Pro 2. Yep, next setelah tadi udah ada bayangan cinta yang lalu, agak galau ya teman-teman. Itu masih ngelanjut galau teman-teman. Di mana anak Azri nih yang request sesi Potter teman-teman, barengan Enau dan Ariless mainnya, dan juga nanti ada Laras ya. Eh bukan Laras, Lara teman-teman yang request The Temper Trap Sweet Disposition. Langsung aja dua lagu ini dulu sebelum ke lagu yang lain, dan buat teman-teman yang pengen request masih bisa untuk di WhatsApp dulu. Kita utamain WhatsApp dulu nih, jam 10 ke jam 11 di 0811 5111420, dan nanti kita bakal live tuh di RRI_Prodo Banjarmasin. Cuman buat teman-teman yang lagi naik-naiknya terkait Sumpah Mati, entah itu dari Rio, dari Selina, dari Niki, ini sudah gak bisa ya. Tadi Sumpah Mati by Rio udah kita puterin, dan Sumpah Mati by Selina Grace karena udah ada yang sama gak bisa kita puterin di jam sekarang. Mungkin bisa nanti di jam 11 kalau emang kalian ada yang pengen request, tapi kita udah beda jam. Jadi jangan jam sekarang, requestnya nanti jam-jam 11 aja. Kita kebetulan ketemu dulu sama sesi potret ya, dan juga Sweet Disposition.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 2.

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut ya ke requestan-requestan berikutnya. Ini tadi ada darinya Zulia yang kayak biasa request remuk, request banget tuh pakai Z. Remuk darinya Angie Carvalho, teman-teman, dan juga tadi ada darinya Selina ya. Sayangnya tadi lagu yang sebelumnya enggak bisa kita puterin dan ini katanya Nadif Basalam aja. Mungkin mengenang kemarin-kemarin udah ada dari MP3 Fashion ya, Nadif, dan belum bisa move on. Kita puterin Penjaga Hatimu, teman-teman, di siang hari ini. Wah, ini kayaknya lagi siang syahdu ya, walaupun di luar jujur panas banget, teman-teman. Jangan lupa untuk minum air putih dan juga tentunya memakai sunscreen, sunblock untuk melindungi kulit kalian. Mau cewek, mau cowok, mau anak-anak, mau yang tua, itu semuanya harus wajib pakai. Karena aduh, panas banget, teman-teman. Dan juga boleh deh, ini kita udah mulai beberapa daerah ada yang karhutla, dan diharapkan banget buat teman-teman yang mungkin agak-agak sensitif dari pernapasan atau mungkin yang lain, itu bisa banget, teman-teman, untuk memakai yang namanya masker. Karena wah, untuk sakit pernapasan atau ispa sih, aduh, ini sangat-sangat gak nyaman, teman-teman. Apalagi buat kalian-kalian yang harus menggunakan suara ketika bekerja atau yang lainnya. Apapun itu, teman-teman, di lebih baik kita menjaga diri sebelum nanti harus membeli obat ketika sakit.

0: 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.

Oke, teman-teman Pro 2, setelah tadi kita udah menggalau sepenuhnya siang hari ini, saatnya teman-teman kita ada yang agak up-up dikit. Ini ada Alika, teman-teman, yang request Astaga Bercanda dari Akbar Calai barengan Mingsel ya atau Bunga Reza. Langsung aja kita puterin dua-duanya. Satu dulu karena satunya nih belum ada. Jadi buat teman-teman yang pengen request boleh banget ya, kalau mau request di WhatsApp di 0811-5111-420 dan juga bisa banget di TikTok. Kayaknya aku bentar lagi bakal live di RRI_Pro2 Banjarmasin untuk TikTok kita. Bisa banget di follow dan Instagram kita juga username-nya sama. Jadi sekalian aja cari, di follow-follow juga teman-teman, karena pastinya banyak hal-hal menarik dan juga dari tayangan-tayangan, guys, tayangan gak tuh, program-program yang tentunya asik buat teman-teman semua. Astaga Bercanda.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita udah live di TikTok teman-teman, di RRI_Prodo Banjarmasin. Dan tadi ada Yellow yang request Mahal Ini dengan Melawan Restu. Kebetulan juga ini lengkap ya. Tadi ada Nadif, terus Mahal Ini, dan nanti juga ada Tulus, cuman agak lama di jam 11-an teman-teman. Yang mana langsung aja kita puterin dulu. Ini tadi ada Mai yang request Salma Salsabil dengan Hachu, dan juga ada Bring Me The Horizon Medicine teman-teman. Wow. Ada BMTH banget siang ini. Tapi gak apa-apa, langsung aja kita puterin dua-duanya.

konservatif teman-teman, darinya Jay Adams yang udah kita puterin, darinya Cica ya tadi, si Baginda Ratu yang udah request di siang hari ini. Dan nextnya ada B yang request Mesa Hira teman-teman. Dan kalau biasanya di ujung minggu kita ketemuan sama Merindu lagi dulu, dan tadi udah ada dari darinya, aduh aku sampai lupa namanya, ada Sharon, sharon.jpg PNG enggak ya? Sumpah mati teman-teman katanya. Selena Grace, dan juga nanti bakal ada requestan-requestan teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman yang pengen request, boleh banget ya ke TikTok kita di RRI_Pro2 Banjarmasin. Kita juga masih buka sebenarnya di WhatsApp, tapi buat teman-teman yang mungkin pengen gabung dan dengerin langsung itu di WhatsApp, di TikTok bisa banget. Ketemuan sama Merindu lagi dan juga Sumpah Mati. Check this out.

RRI Pro 2 mencermaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Rame nih di TikTok, dan juga mungkin buat teman-teman yang pengen request masih bisa banget, mungkin satu atau tiga lagu lagi. Dan abis ini tadi udah ada Yuli dan Nina juga yang request Nabila Takiyah, teman-teman, dengan Cegil. Ada Syahidah juga yang request Tulus, Jangan Cintai Aku Abadanya. Waduh, kemarin dibawain gak sih lagu ini? Aku gak tahu tuh. Karena aku gak nonton, teman-teman yang nonton dan jadi medpar di hari kemarin waktu MP, bukan hari kemarin ya, hari Minggu. Itu ada Edo sama Arini sama Mute dan Mada. Jadi aku gak ikutan. Apakah ini lagu? Kita tunggu ya. Klarifikasi, kok klarifikasi sih? Verifikasinya.

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut ke requestan berikutnya. Tadi udah ada Ini Aku yang request Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, dan juga ada Jelly nih yang request Dua Lipa dengan It Gav. Langsung aja kita puterin dua-duanya. Tapi requestan kita udah penuh, jadi sorry banget buat teman-teman yang pengen request di siang hari ini.

Era di Pro 2 menjermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Bunda Ravaldo, kalau gak salah tadi namanya, dari Lampung yang request Aisyi Teru 2, Zivilia teman-teman. Dan juga Novita Dudi Dudi Dam yang request Roni Perlian Wals Akhir Zaman. Langsung aja kita puterin dua-duanya.

Era di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Seria selalu setelah Waltz akhir zaman dengan Nike lah, Main-main Gue, dan juga The Rashid tadi yang request lagunya Marcel dengan Firasat. Langsung kita puterin karena ini udah full banget.

Firasat teman-teman, ini lagu kesekian yang udah kita puter di siang hari ini. Dan nextnya ini ada darinya Hi-Fi Kereta Kencan yang di request darinya Bang Hafi, semoga lagi dengerin di area digital. Dan juga tadi ada yang request dan Shalon Seven teman-teman, darinya kalau nggak salah Just Friend ya, benar ya Just Friend yang request lagu Shalon Seven. Oke, dua lagu dulu sebelum dua lagu terakhir nanti.

Oke, teman teman Pro 2, kita udah di penghujung dari Pro 2 Hitlist atau Request Time siang hari ini. Dan dua lagu terakhir ini darinya Kak Broken Heart dari Wisnu Santika barengan Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Dan ada Pia yang lagi murka. kita masukkan pokoknya kemurkaannya Pia dengan Taylor Swift, teman-teman. We Are Never Ever Getting Back Together. Dua lagu terakhir. Thank you buat teman-teman yang udah gabung dan sorry buat kalian-kalian yang mau request ternyata enggak bisa. Nanti sore bakal ada lagi barengan Gaisa. Ketemu dua lagu ini dan abis ini jangan kemana-mana, masih di 95.2 FM, teman terbaik kamu. Sambil ada lagu ini, kita juga tadi nyampain kalau ada Bang Junaidi yang salam-salam dari Kabupaten Kapuas Mampai. Salam juga Bang Junaidi ya. Dan ini dia teman-teman, Aku Harus Pergi.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI dengan esensi buku.
3: The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale, pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku berpengaruh ini mengeksplorasi konsep bahwa pemikiran dan keyakinan seseorang memiliki dampak besar pada kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan makhluk. Dr. Peale menyajikan panduan komprehensif tentang cara memanfaatkan kekuatan berpikir positif untuk mengatasi tantangan hidup dan mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Inti dari buku ini adalah gagasan bahwa individu dapat mengubah kehidupan mereka dengan menumbuhkan sikap mental positif. Norman Vincent Peale menekankan bahwa berpikir positif bukan sekedar angan-angan, tetapi pendekatan hidup yang disengaja dan disiplin. Dia menawarkan teknik dan prinsip praktis untuk membantu pembaca mengembangkan dan mempertahankan pola pikir positif. Salah satu teknik utama yang disajikan dalam buku ini adalah praktik afirmasi. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif, berulang kali mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka dapat mengatasi hambatan dan mencapai tujuan mereka. Dengan melakukan hal ini, individu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan ketahanan mereka, sehingga memungkinkan mereka menghadapi tantangan dengan sikap bisa melakukan. Lebih jauh lagi, buku ini menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Norman Vincent Peale menyarankan pembaca untuk menetapkan tujuan spesifik dan bekerja keras untuk mencapainya. Ia menekankan pentingnya ketekunan dan tekad dalam menghadapi kemunduran, mengingatkan pembaca bahwa kemunduran adalah peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Sepanjang bukunya, Norman Vincent Peale mengilustrasikan poin-poinnya dengan anekdot dan studi kasus tentang individu-individu yang telah menerapkan prinsip-prinsipnya untuk mengatasi tantangan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan dan hubungan hingga kesuksesan bisnis dan karier. Kekuatan berpikir positif dari Norman Vincent Peale menekankan pentingnya menjaga sikap mental positif, menggunakan afirmasi, memupuk keyakinan, menetapkan tujuan, dan terus berupaya mencapainya. Buku ini telah memberikan dampak jangka panjang pada banyak orang yang berupaya meningkatkan kehidupan mereka dan mencapai potensi penuh mereka dengan mengadopsi pola pikir positif dan mengendalikan pikiran dan keyakinan mereka. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku, makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu?

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.

0: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Teman-teman Pro 2, sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan Fardu Zuhur, wilayah Banjarmasin dan sekitar.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafazu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubayy bin Khalaf.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: Kita ke bazar yuk.
3: Emang lagi ada bazar apaan sih?
2: Itu, bazar produk lokal.
3: Hah, produk lokal?
2: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
3: Emang apa bedanya sama produk luar?
2: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
4: Kami bangga buatan Indonesia.
5: Kamu masih bersama Produa, teman.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Santai siang.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang, menemani kalian setelah tadi kita udah santai bareng ya di Jazz Music teman-teman. Untuk jam 12 sampai jam 1 tadi udah ada azan fardu zuhur buat teman-teman yang melaksanakan sholat zuhur. Ada mini drama juga dari Pro 2, aduh malu banget. Yang jelas teman-teman Pro 2 di jam 1 ini ketemuannya sama aku Febri di Pro 2 Sport. Jadi kita udah berpindah segmen ke berita-berita olahraga terbaru, yang mana nanti kita akan bahas dari berbagai bidang olahraga, baik itu sepak bola, tenis, bulu tangkis, dan lain-lainnya. Dari Indonesia maupun internasional semua harusnya ada. Tapi yang jelas buat teman-teman aku mau ngingetin lagi, karena sekarang kita udah disiagakan untuk Karhutla itu sendiri dari 15 Juli tadi kalau gak salah sampai nanti kisaran bulan September. Jadi buat teman-teman harap untuk menggunakan masker kalau emang gak tahan dari cuaca yang ada, karena tentunya di pagi hari udah banyak yang tempat-tempatnya berasap dari laporan teman-teman. Terus juga ada yang mungkin malamnya juga terasa banget. Yang mungkin sangat-sangat kita apa ya, berimpact itu adalah badan nih. Ada yang mungkin lagi sakit karena anginnya ya teman-teman. Di siang hari itu panas banget, sedangkan malam hari sedingin itu. Emang itu tanda-tandanya kemarau panjang. Jadi tetap terhidrasi teman-teman dengan minum air putih yang banyak, dan juga jangan lupa untuk menggunakan sunscreen, sunblock, apalagi untuk melindungi kulit teman-teman. Karena kalau kulit kita kebakar, aduh gak enak, enak banget. Yang jelas kita bakal ketemu sama info-info terbaru dari berita-berita olahraga. Jadi jangan kemana-mana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Era di produk informasi teman terbaik kamu tuh bro 2. Nah, informasi pertama ini kita masih bahas Piala Dunia. Rodri, teman-teman. Weis, ini mencetak sejarah usai bawa Spanyol juara dunia. Di mana gelandang Manchester City ini membuat sejarah dengan menjadi orang pertama yang memenangkan Piala Dunia, kejuaraan Eropa, Liga Champions, Liga Premier, dan Ballon d'Or. Kepastian ini dapat setelah ia memimpin Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 pada final Piala Dunia 2026, dan dia juga menangin bola emas sebagai pemain terbaik turnamen atau most valuable player MVP, dan sekarang menyelesaikan prestasi luar biasa yang belum pernah dicapai oleh pesepak bola manapun sebelumnya. Rodri jadi pemain pria ketujuh yang memenangkan gelar Liga Domestik, Piala Dunia, gelar Kontinental, Liga Champions, dan Ballon d'Or. Dan sejak pindah ke City pada Juli 2019, ia telah memenangkan 4 gelar Liga Inggris, 2 Piala FA, dan 4 Piala Liga. Gacor ya Mas Rodri ya. Dan momen terbesarnya untuk City terjadi di final Liga Champions 2023 dengan gol kemenangan antar atas Inter di Istanbul, dan memenangkan Piala Super UEFA, Piala Dunia antar klub bersama City sebelum membantu Spanyol ya. Membantu Spanyol juara Euro, teman-teman. Nah, Rodri juga menjadi pemain City pertama yang menangkan Ballon d'Or, dan kini dengan tambahan medali Piala Dunia, ia jadi satu-satunya pesepak bola yang meraih 4 trofi terbesar untuk pemain berbasis di Inggris. Wow, teman-teman. Ini sangat-sangat luar biasa. Ngelihat performa Rodri juga oke parah ya waktu final Piala Dunia 2026 kemarin. Jujur, kayak enggak berkutik, teman-teman. Pemain berusia 30 tahun ini juga terus menambah koleksi trofi ya, yang tentunya semakin gemilang.

0: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutla, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
1: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling mie micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
0: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM.

RRI Pro 2 menjadi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi ada Rodri, kita ke Ferrari, teman-teman. Ini didenda, teman-teman, akibat insiden pit stop yang mana terjadi pada di Hamilton di GP Belgia 2026. Ferrari dijatuhi denda setelah melakukan pelepasan tidak aman terhadap Lewis Hamilton pada Formula One Grand Prix Belgia 2026. Yang mana insiden ini menyebabkan seorang mekanik tertabrak mobil Hamilton meski tidak mengalami cedera. Tetap aja berbahaya ya, teman-teman ya. Dan Hamilton sendiri masuk pit lagi pada lap ke-20 ketika virtual safety car diberlakukan. Saat itu pembalap Ferrari ini sedang menjalani hukuman tambahan waktu 5 detik akibat insiden dengan George Russell. Setelah dijalankan dari penaltinya, Ferrari sendiri mengganti keempat ban mobil Hamilton. Namun, seorang mekanik membawa alat pengatur sayap depan melangkah ke jalur saat mobil Hamilton dilepas. Dan akhirnya tersenggol dan terjatuh di area pit. Hamilton sendiri langsung menghentikan mobilnya hingga mekanik itu berada dalam posisi aman. Stewards FIA kemudian menyelidiki insiden tersebut seusai balapan berakhir dan Ferrari jatuhi hukuman denda sebesar 30.000 euro. Waduh, berapa sih itu? Dengan 10.000 euro diantaranya ditangguhkan selama 12 bulan. Jadi FIA menjelaskan kesalahan ini dipicu kombinasi sejumlah faktor dalam prosedur pit stop, di mana instruksi penyetelan sayap depan terlambat diteruskan sehingga komunikasi antar tim tidak berjalan jelas. Karena emang bahaya banget ya, namanya juga mobil dan ada orang-orang di sana, tentunya ya bisa nyawa lah mungkin taruhan ya, teman-teman. Aduh, balapan-balapan kayak gini kan kayak gitu ya, untuk yang berbahayanya. Dan balapan di sirkuit Spa-Francorchamps pada Minggu 19 Juli kemarin, ini sedikit infonya dimenangkan oleh Kimi Antonelli dari Mercedes. Nah, hasil ini mengukuhkan posisinya di puncak klasemen, sementara Hamilton sendiri menyusul di peringkat kedua dengan selisih 45 poin.

0: dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
3: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

kembali bersama 95,5 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Setelah cakrakan dengan countrynya Aston Villa, teman-teman, ini telah menandatangani gelandang menyerang Johan Mazambi dari Freiburg. Dan ketertarikan ini datang setelah pemain internasional Swiss ini tampil manis di Piala Dunia 2026 dengan 3 gol dan 2 assist saat Swiss mencapai perempat final untuk pertama kalinya sejak 1954. Mazambi sendiri bergabung dengan Akademi Freiburg pada 2023 dan dipromosikan ke tim senior setahun kemudian dan telah membuat 58 penampilan dengan 9 gol untuk klub Bundesliga tersebut. Mazambi sendiri memainkan peran penting nih teman-teman dalam perjalanan Freiburg ke final Liga Eropa di mana mereka menjadi runner up di belakang Villa dan pemain asal Swiss ini menjadi pencetak gol terbanyak negaranya di Piala Dunia. Ia mencetak 3 gol tadi dan memberikan 2 assist sepanjang turnamen dan kedatangan Mazambi memperkuat lini serang Aston Villa yang tengah bersiap menghadapi musim baru teman-teman untuk Premier League sendiri di 23 Agustus. Dan Aston Villa sendiri membuka kampanye Liga Premier League di Brighton dan berbekal pengalaman Bundesliga dan Eropa, Mazambi diharapkan memberikan dampak langsung dan menjadi rekrutan penting bagi Villa di jendela transfer musim panas yang disiapkan mengenakan nomor 44.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
2: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus. Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
5: Santai siang

Oke, masih di Pro 2 Sport dan informasi terakhir datang dari Dubes RI yang memuji prestasi Fajar dan Fikri yang menjuri Japan Open 2026, teman-teman. WWF World Tour Super 750 Daihatsu Japan Open 2026 dan menurut dari Dubes Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Sahrir, prestasi ini menjadi bukti nyata kerja keras atlet bulu tangkis Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri ini menjuari WWF World Tour Super 750 Daihatsu Japan Open 2026 dan setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho dan Seo Sung Jae, Fajar Fikri ini yang berstatus unggulan kedua menaklukkan unggulan pertama dalam dua game secara langsung dengan skor yang lumayan menegangkan juga dari 21-19 dan 21-17, teman-teman. Gelar ini menjadi satu-satunya yang dipersembahkan Indonesia pada Japan Open 2026 dan raihan ini juga menjadi gelar WWF World Tour Super 750 pertama bagi Indonesia pada musim 2026. Sementara itu, gelar tunggal putra diraih pebulu tangkis Prancis Christo Popov setelah mengalahkan wakil Jepang Koki Watanabe. Adapun gelar ganda putri menjadi milik pasangan Korea Selatan Kim Hye Jeong dan Kong Hyeong yang mengalahkan pasangan Tiongkok Jia Yifan dan Jiang Shushan dalam pertandingan 3 game. Itu dia teman-teman untuk info-info yang kita kasih tahu ke kalian semua di siang hari ini untuk Pro 2 Sport. Yang jelas dukung selalu untuk bakat-bakat anak bangsa baik itu lokal maupun nasional dan juga pantengin terus berita-berita olahraga hanya di Pro 2 Sport setiap jam 2 siang untuk setiap harinya. Abis ini jangan kemana-mana karena bakal ada segmen lain yang nemenin kalian. Dan tentunya kita harus beralih ke segmen tersebut. So, salam olahraga dan tetap di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang.

Ribuan memori teman-teman Prod gue sudah membawa kita ke jam 2 dan saatnya kita masuk ke Prod 2 Entertain. Di siang hari ini teman-teman bakal ada info-info menarik tentunya. Shalom Shadow-nya, trailer Doomsday teman-teman, Avengers. Wah, pasti ada hal yang buat kalian pecinta-pecinta Marvel nih. Waduh, ada yang kembali teman-teman. Dan dari trailer resmi mereka ini menunjukkan sederet superhero Marvel Cinematic Universe yang berkumpul untuk mempersiapkan pertempuran melawan Doctor Doom. Yap, teman-teman. Ini dirilis pada Senin kemarin. Langsung aja ya kita buka ya dengan info, karena info ini enggak bisa kita tahan-tahan. Karena di Avengers Doomsday ini memastikan bahwa Steve Rogers enggak jadi pensiun. Karena setelah Avengers Endgame dia bilang kan emang udah mau stop. Balik lagi teman-teman. Dan kita tahu sendiri Robert Downey Jr. teman-teman ini juga kembali sebagai Doom. Nah, trailer dibuka dengan momen sekolah milik Profesor X alias Charles Xavier. Porak-porandanya dadak lagi terurus dan dilanjutkan dengan Patrick Stewart sebagai Xavier yang tersilau dengan cahaya dari langit. Dan ada narasi bahwa sesuatu akan datang dan tak bisa ditahan. Satu persatu superhero Marvel bermunculan dari Fantastic Four, Thunderbolts, Shang-Chi sendiri, Black Panther, ada Ant-Man juga, Captain America, The Sam Wilson, Winter Soldier, X-Men, dan semuanya ini dipimpin oleh Thor teman-teman. Karena Captain America dari Evan ya, ini kan Chris Evan atau Steve Rogers ini kemarin kan udah gak ada kayak gitu. Dan ternyata wah, ini harus banget sih kalian nonton trailernya. Dan mungkin juga menjadi info pertama ya dari jam 2 ini untuk Pro 2 Entertainment. Yang jelas masih banyak teman-teman untuk info-info lainnya, jadi jangan kemana-mana.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Santai Siang.

Era di Pro 2 menyerang teman terbaik kamu teman Pro 2. Kalau tadi udah ada Avengers Doomsday teman-teman, For Revenge ini yang merayakan 20 tahun berkarya lewat konser emosional Titik Sadrah teman-teman. Dan ini akan dijalankan di Bandung dan Kuala Lumpur. Konser ini juga dipromotori oleh Antara Suara bersama Sony Music Indonesia sebagai perayaan perjalanan emosional band bersama para pendengarnya. Jadi berbeda dari konser peringatan pada umumnya, Titik Sadrah ini dirancang menghadirkan pengalaman yang lebih mendalam tentunya bagi seluruh penonton. Dan konser ini mengangkat tema menerima, melepaskan, dan melangkah sebagai perjalanan yang dijalani seluruh personel dari For Revenge teman-teman. Jadi vokalis For Revenge Bonnie X ini menjelaskan konser tersebut menjadi bentuk perayaan perjalanan panjang sekaligus proses penerimaan yang dialami seluruh personel selama berkarya. Dan menurutnya konser ini juga dipersembahkan khusus buat Cimot yang memulai perjalanan For Revenge sejak awal teman-teman. Nah untuk dari CEO Antara Suara yakni Andri Faraning Ayu mengatakan konser tersebut disiapkan menghadirkan pengalaman yang lebih personal bagi para penonton. Dan menurutnya hubungan pendengar dengan lagu-lagu For Revenge sendiri menjadi dasar utama penyusunan konsep keseluruhan dari konser yang diadakan. Dan diharapkan menjadi penutup yang berkesan bagi era perayaan patah hati babak 2 sekaligus merayakan kebersamaan bersama For Revenge Family teman-teman. Untuk hal tersebut, wah ini tentunya menjadi hal, bukan hal baru tapi emang hal yang emosional ya. Udah seperti dari awal udah dibilang. Dan menjelang penyelenggaraan konser, For Revenge ini membuka program Labuhan Cerita Titik Sadrah yang mengundang penggemar memberikan kisah kehilangan maupun proses berdamai. Dan cerita-cerita terpilih akan jadi bagian dari rangkaian menuju konser dan dihadirkan dalam berbagai aktivitas selama masa kampanye berlangsung teman-teman. Titik Sadrah sendiri nggak yang bulan-bulan ini, tapi pada kalau di Bandung Sabtu 31 Oktober teman-teman 2026 sebelum nanti berlanjut ke Kuala Lumpur. Dan penjualan tiket bagi pendengar ini tentunya dibuka secara bertahap mulai awal Juli 2026.

0: kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Gimana kalau pembeli kita main kemana kek?
2: Nah, boleh, ayo mau kemana tapi?
3: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu teman Prodo. Nah, setelah tadi ada For Revenge yang merayakan 20 tahun berkaryanya lewat konser Emosional Titik Sadra, Yura Yunita teman-teman ini menggandeng Kunto Aji teman-teman, membawakan ulang Jalan Pulang di podcast terbarunya. Ini menarik banget. Kemarin-kemarin udah Perunggu, ada Indah Kus juga. Yura Yunita sekarang barengan Kunto Aji. Dan episode kelima ini membawakan ulang Jalan Pulang dalam aransemen yang lebih hangat dan minimalis. Kolaborasi ini juga menjadi lanjutan dari kesuksesan Main ke Rumah sejak episode perdana konsisten masuk jajaran trending YouTube musik Indonesia. Di mana episode sebelumnya ini bersama Hetikus Endang dan Indahkus lewat lagu Bandung bahkan sempat menempati posisi ke-10 trending, teman-teman. Dalam episode terbaru, Yura dan Kunto ini menghadirkan nuansa yang tentunya segar ya lewat aransemen sederhana menonjolkan karakter vokal keduanya dan membalut sentuhan musik yang lebih intim membuat Jalan Pulang ini terdengar semakin hangat dan menghadirkan suasana yang menenangkan. Dan dari Yura juga mengatakan bahwa lagu tersebut memiliki makna tersendiri baginya, dan Jalan Pulang berbicara tentang kerinduan sederhana serta keyakinan bahwa setiap orang tuh selalu memiliki tempat untuk kembali, teman-teman. Kunto juga mengaku memiliki kesan mendalamnya terhadap lagu tersebut dan menyebut Jalan Pulang memiliki nuansa yang magis, teman-teman, yang kalau didengar itu semakin terasa saat dibawakan secara langsung bersama Yura. Kalau kalian mungkin belum dengerin Jalan Pulang, ini salah satu single Yura di tahun 2023. Dan lagu ini sendiri menjadi salah satu karya terpopuler dengan jumlah pemutaran yang telah melampaui 58 juta kali di berbagai platform musik digital. Dan kita tunggu ya untuk Main ke Rumah ini nextnya bakal ngundang siapa. Udah ada Kunto Aji, udah ada Hetikus Endang, Perunggu dan lainnya. Kita tunggu nih episode ke-6 nya bakal ngundang siapa.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh

0: Ia berasal dari Desa Olohmasih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Santai siang.

Oke, teman Pro 2, kita ke informasi berikutnya. Ini jelang tayang ya, episode perdana serial Harry Potter masih digarap, teman-teman. Jadi, meski dijadwalkan tayang 25 Desember 2026, sebenarnya dari HBO nih agak-agak kayak mengungkap ya, agak-agak malu mungkin sedikit. Episode pertamanya masih digarap, teman-teman. Jadi masih dalam tahap penyelesaian. Nah, ini dari sinematografer Adriano Goldman mengungkap ya bahwa episode pertama serial tersebut belum sepenuhnya rampung. Ia mengatakan tim produksi masih terus menyempurnakan berbagai aspek sebelum serial resmi dirilis. Sebenarnya masih lama sih, walaupun Desember, cuman kan nggak berasa ya, kita nggak pernah tahu tuh prosesnya kayak gimana. Nah, Goldman sendiri menjelaskan proses produksi serial ini memberi ruang kreatif yang cukup luas bagi para pembuatnya. Dan menurutnya setiap keputusan visual dibuat bersama sutradara dan tim kreatif ini demi menghadirkan adaptasi yang tetap segar tanpa menghilangkan esensi dari cerita yang udah menemani kita lama banget. Harry Potter, wow, siapa yang gak kenal, dan mungkin dari dunia itu semuanya menonton. Wah, agak berlebihan, tapi emang begitu ya teman-teman ya. Kayak orang-orang ditanya Harry Potter, oh iya ini, kayak gitu. Dan kita udah mengenal Harry Potter dengan kisahnya yang sangat-sangat ikonik dari awal mereka masih kecil-kecil sampai dewasa, sampai konfliknya udah kompleks banget. Dan ini adalah serialnya. Dan dari Goldman menegaskan bahwa dirinya hadir sebagai bagian dari tim yang berkolaborasi untuk menghasilkan serial terbaik. Goldman sendiri berharap kontribusinya dapat mendukung kualitas keseluruhan proyek tersebut, teman-teman. Yep, serial Harry Potter ini akan mengadaptasi novel pertama karya J.K. Rowling, di mana Harry Potter and the Philosopher's Stone, dan HBO berencana menghidupkan kembali kisah penyihir muda ini dalam format serial. Jadi kalau film mungkin agak lebih cepat ya. Mungkin ada detail-detail yang nantinya akan keluar, kita nggak tahu. Dan yang jelas franchise Harry Potter sendiri merupakan salah satu yang terbesar di dunia hiburan. Jadi ada 8 film sudah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Dan sebelumnya sendiri meraih pendapatan lebih dari 9,5 miliar dolar Amerika Serikat di seluruh dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sayang sekali udah harus ditutup dengan Four Seasons, teman-teman darinya XG yang udah membawa kita ke penghujung dari Prode Entertainment dengan Febri siang hari ini. Sorry banget ya buat teman-teman yang tadi di request time, kayaknya banyak banget ya yang pengen request. Cuman sayang banget lagunya enggak ada. Ya mau gimana ya, enggak ngemasuk, Bang. Itu dia ya. Yang jelas selain itu teman-teman, kalau kalian mau request lagi kalau di hari ini nanti bakal ada guys ya teman-teman. Kayak yang mana sehabis ini bakal nemenin kalian di Wush waktu ngobrol sore hari dari jam 3 dari 15 sore teman-teman sampai nanti kelaran pukul 19. Bakal ada segmen-segmen menarik terutama untuk request time di jam 5 sampai jam 6 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Febri harus pamit. Sorry buat teman-teman yang mungkin ada salah-salah kata tadi aku ngucapnya atau mungkin hal-hal yang kurang nyaman didengar ketika siaran tadi. Thank you buat yang udah dengerin dan kita akan ketemu besok di malam hari teman-teman untuk DPM 4 di Jaga Malam. DP4 banget bilangnya. Di Jaga Malam teman-teman dari jam 7 malam nanti sampai kelaran pukul 12 untuk berjumpa dengan Febri. Siapa sih yang mau ketemu lagi? Yang jelas teman-teman, thank you sekali lagi dan kita harus pamit. Bye bye. Nuansa Bening, Fidel Diano.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Apa kabar nih sore hari ini, teman Pro 2? Coba jujur nih sama guysnya nih, baterai kalian tuh masih 100% atau cuma tinggal 5% sih dalam butuh kebebasan ini? Tenang aja nih, mau hari ini biang lagi slay atau lagi malah gak bikin drain, udah mendarat tepat. Karena dari jam 3 sampai jam 7 nanti bakalan ada Geisha yang nemenin kalian di sore hari kamu. Sore ini kita bakal beberapa segmen ya. Yang pertama itu ada update lokal nih, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan Geisha nih, teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjar Mesin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2, masih barengan saya atau Gaisa di sini di RRI Pro 2 Banjar Mesin. Nih, gimana hari kalian? Masih aman terkendali kan siang-siang bolong gini yang kalau panas tuh panas banget gitu ya. By the way, tadi panas banget nih ketika aku on the way dari rumah ke RRI ini, panas banget. Semoga kalian tuh masih seger-seger, masih bersemangat, dan semoga energi masih 100% ya. Siang-siang bolong gini emangnya pas kalau kita bahas info yang seger-segar sekalian update kondisi di sekitar kita nih. Teman Pro 2, seperti yang kalian tahu nih, cuaca akhir-akhir ini panas banget ya, seperti yang aku bilang tadi, karena kita udah masukin musim kemarau nih. Efeknya beneran gak main-main ternyata. Beberapa wilayah di Kabupaten Banjar mulai mengalami krisis air bersih karena sumur warga mengering dan air sungai Matapura juga lagi gak bisa dimanfaatkan nih. Sumpah ini kasihan banget ya teman-teman. Tapi untungnya tim gerak cepat nih dari BPBD Kabupaten Banjar langsung turun tangan buat jadi pahlawan nih teman-teman. Gak tanggung-tanggung nih, mereka juga secara berkala menyalurkan bantuan air bersih dan totalnya udah menembus angka nih 492.550 liter nih teman-teman. Banyak banget kan, no debat sih, ini aksi kemanusiaan yang benar-benar membantu dan menyambung napas kebutuhan dasar harian warga ya. Bantuan air bersih juga didistribusikan ke 22 desa di 9 kecamatan nih yang terdampak paling parah. Salah satunya yang terbaru, tim BPBD ini meluncurkan ke desa bawahan Selan di kecamatan Matraman buat menyuplai 5.000 liter air bersih langsung ke tandon-tandon warga. Mantap banget ya BPBD ini.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
2: Pro 2 FM
3: Sore Ceria.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Radio Bajansin, teman terbaik kamu nih, masih bareng Gaisa nih teman Pro 2. Teman Pro 2, pernah gak sih tahun ajaran baru itu bukan cuma soal ketemu teman baru atau pamer alat tulis baru nih doang nih teman Pro. Di Kabupaten Balangan nih, momen masuk sekolah ini justru dipakai buat hal yang super berfaedah dan bisa menyelamatkan nyawa nih. Yes, tim gerak cepat dari BPBD Kabupaten Balangan nih lagi gencar-gencarnya masuk ke sekolah-sekolah nih, mulai dari SMP 2 Paringin, SMKN 1 Paringin, sampai SMAN 1 Halong nih. Mereka menggelar program edukasi kebencanaan yang asik banget dan dengan tema nih kesiapsiagaan dan mitigasi dalam menghadapi bencana. Langkah ini diambil sebagai investasi panjang agar budaya sadar bencana itu bisa ditanamkan sejak dini di lingkungan sekolah. Keren banget kan? Di sana juga para siswa baru tuh diajarkan cara mengenali nih potensi resiko bahaya di sekitar nih mereka. Trik ini juga dilakukan pertolongan pertama sampai simulasi cara evakuasi mandiri biar gak gampang panik kalau tiba-tiba ada keadaan darurat. Gak cuma teori doang nih, para pelajar bahkan diajak aktif langsung memakai alat pemadam kebakaran. Jadi kalau lingkungan sekolah kamu aman, warga tangguh, aktivitas pun pasti bakal jadi jauh lebih tenang kan ya teman-teman berdua.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: 95,2 Pro2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro2 Banjarmasin.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Pro 2 FM. Sore. Ceria. Sore.

95,2 FM Pro 2 RRI. Masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng guys saya, teman Pro 2. Gimana siang kalian hari ini? Siang apa sore sih? Ya, pertengahan lah ya. Panas banget nih. Aku bakal bawain update penting nih seputar kondisi langit kita hari ini, teman Pro 2. Akhir ini cuaca kita tuh benar-benar lagi di luar nalar panasnya ya kan. Berdasarkan pantauan terbaru dari BMKG nih, hari ini kota kita ini diprediksi bakal cerah berawan dengan suhu udara super terik yang menembus sampai 33 derajat hingga 34 derajat Celsius nih. Wah, pantas aja ya kalau kita tuh baru keluar ruangan dikit tuh kayak rasanya panas banget gitu. Nah, karena lagi cuaca ekstrim dan matahari lagi hobi banget nih bagi-bagi sunlight gratis, gue mau ngingetin kalian buat super ketat menjaga kesehatan tubuh. Jangan karena mental down, karena gara-gara badan lemas ya. Tips dari guys ini sambil aja nih, bisa banyak minum air putih atau enggak pakai sunscreen supaya kulit enggak gosong, atau juga pakai jaket kalau keluar rumah. Jadi tetap jaga kesehatan ya teman-teman berdua.

0: dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Tunggu dulu, apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
4: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
3: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
4: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
5: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
6: Pro 2 FM.
7: Sore, ceria.
6: Sore, ceria.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Kali ini aku bakal bawain kabar yang super membanggakan nih, yang langsung datang dari adik-adik kecil kita yang jenis banget di Kabupaten Banjar nih teman Pro 2. Siapa yang bilang yang bisa keren karena berkompetisi itu cuma anak kuliahan aja nih. Baru banget dimulai dari hari Senin kemarin nih, ajang beragensi OSNP alias Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi jenjang SD tahun 2026 ini resmi digelar nih teman Pro 2. Gak main-main nih teman Pro 2. Total ada sekitar 69 peserta terbaik dari 48 sekolah dasar nih teman berdua sekabupaten Banjar yang ikutan bertempur di bidang matematika dan IPA. Target dari Bidisdik juga kali ini beneran no debat tingginya, karena mereka membidik dan mengoptimalisasikan banget kalau perwakilan dari daerah kita itu bakal lolos seleksi provinsi yang melesat maju ke tingkat nasional pada bulan Agustus nanti. Bagi pihak dinas pendidikan juga, ajang OSN ini bukan sekadar ajang buat pamer piala atau berburu gelar juara umum aja nih teman-teman. Kompetisi sains ini juga dibikin sebagai ruang penting buat mengasah kemampuan berpikir kritis, memicu kreativitas, sekaligus membangun mental juara yang jujur dan supportif sejak dini. Kita doain aja bareng-bareng ya, semoga adik-adik ini bisa dilancarkan menjawab soal-soal rumitnya dan bisa mengharumkan nama Kalimantan Selatan di kancah nasional nih teman-teman.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

95,2 FM Pro 2 RR di Banjarmasin, teman terbaik. Kamu masih bareng Gaisa nih, teman Pro 2. Teman Pro 2 tuh di berita kali ini nih, teman Pro 2, kalian pernah gak sih atau sempat dengar atau bahkan nih ngelihat sendiri kalau beberapa hari terakhir nih antrian SPBU itu sempat mengular panjang banget, bikin pegel banget ya kalau kita harus ikut antri berjam-jam buat ngisi bensin doang di cuaca yang panas gini. Tapi tenang aja nih, katanya Pertamina nih gak akan tinggal diam dan langsung bergerak cepat mengasih solusi nih, teman Pro 2, biar antrian panjang itu tuh gak bikin parah nih. Pertamina juga resmi nih melakukan penebalan supply, katanya, alias menambahkan pasokan bensin secara brutal, terutama nih buat Pertalite dan Solar. Aksi tebal menebal stok ini dilakukan biar distribusi bensin di lapangan bisa langsung lancar jaya dan merata lagi. Langkah siaga ini juga beneran bikin pengendara bisa bernapas lega ya. Pihak Pertamina juga mengimbau kita untuk gak perlu panik sampai ikutan panik buying, karena stok bensin dipastikan akan aman terkendali. Nah, itu aja buat segmen di Pro 2 update lokal ya, teman Pro 2 di Wush nih kali ini. Selanjutnya bakal ada narasumber siaran keagamaan nih, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 95,2 FM pada 2 hari Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: yang mana?
1: Itu jenang foto-foto.
0: Oh, biasalah dang. Dokumentasi penting dang.
1: Paling saja mereka di tempat hilang duit mereka.
0: Ah, sama kayak kita dang. Abis absen, keluyuran dang.
1: Iya beda lah Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya dang ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tepat pada pukul waktu 16 waktu Indonesia setengah, saatnya Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Informasi pertama dikutip dari radio.co.id, Kota Banjarmasin, Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan koordinasi lintas instansi dalam mempertetapkan pendataan penduduk non-permanen. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil, Kabupaten Tanah Laut pada Jumat 17 Juli 2026.
3: Info Pro 2.
2: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id, Kota Banjarbaru. Pemandangan kabel fiber optik yang semerawut dan menjuntai di atas jalan kini menjadi salah satu persoalan serius di Kota Banjarbaru. Selain merusak estetika kota, kondisi tersebut juga menyimpang potensi bahaya bagi masyarakat dan pengguna jalan lainnya.
3: Info Pro 2.
2: Dan info terakhir nih, dikutip dari rri.co.id, Kota Banjarbaru, antrian panjang truk pembeli solar di SPBU Lok Tabat Selatan, Jalan Ahmad Yani, kilometer 31 Banjarbaru, yang belakangan ini menjadi perhatian masyarakat, segera ditangani. Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Kecamatan Banjarbaru Selatan mengambil langkah konkret dengan menyiapkan lahan khusus sebagai lokasi antrian kendaraan hingga badan jalan tidak lagi dipenuhi dengan truk yang mengantri. Demikian Info Pro 2 bersama Gaisa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Produa. Balik lagi nih bareng Geisa di sore hari ini di acara Sore Seria, acara keagamaan nih teman Produa, yang selama 40 menit ke depan nih akan menemani teman Produa dengan tema krisis iman pada remaja di era modern. Ini akan bisa disaksikan langsung di YouTube RRI Produa Banjarmasin, atau juga bisa didengarkan dari RRI Digital ya teman Produa. Untuk itu aku persilakan untuk host sore hari ini ada Aulia Najira Putri, dan narasumber kita ada Ibu di Dr. Andes Haji Siti Farida nih.
1: Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada kakak host yang telah menyediakan ruangan dan waktunya pada hari ini. Jadi sebelumnya selamat sore teman-teman Produa sekalian. Di sini izin perkenalkan, nama saya Aulia Najira Putri dari jurusan Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Dan di sebelah saya tak kalah keren dan bagus sih Ibu, yaitu Ibu Dr. Andes Haji Siti Farida MAG, selaku dosen tetap ya Bu ya, di Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Selamat sore Ibu.
2: Selamat sore.
1: Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Apakah kegiatan Ibu hari akhir-akhir ini?
2: Ya, sibuk hari ya. Ini ya sibuk ya, tadi nguji skripsi.
1: Sudah ya. Musimnya ya Bu ya?
2: Musimnya.
1: Nah, inggih. Terima kasih. Jadi sebelum itu, jadi kan pada tema kita pada hari ini yaitu krisis iman pada remaja di era modern ini sangat penting ya Bu ya, untuk dikulik apalagi di tengah era globalisasi nih Bu, semakin tergerus zaman ya kan Bu. Iya. Semakin iman ini semakin terombang-ambing lah ibaratnya untuk Gen Z gitu. Dan juga di era sekarang ini kan kita hidup berdampingan dengan teknologi ya kalau Bu, kada jauh dari yang namanya kemajuan zaman. Terus hampir semua aktivitas tuh kita dilakukan di sosial media digital.
2: Iya,
1: nah,
2: benar-benar.
1: Inggih. Jadi di satu sisi ya Bu, kemajuan teknologi ini membawa manfaat, cuman di sisi lainnya ya,
2: iya,
1: membawa titik-titik-titik. Nah, jadi iya. Inggih. Jadi itu adalah tema kita pada hari ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin boleh dari Ibu dulu nih menjelaskan Bu, gimana sih Bu untuk pembahasan kita hari ini?
2: Okay.
1: Dimaksud nggih.
2: Ya,
1: maksud
2: kita mengangkat tema krisis iman pada remaja di era modern ya. Nah, kenapa remaja? Karena memang pendengar kita juga ya.
1: Iya.
2: Banyak insyaallah banyak para remaja juga. Dan tema ini tidak hanya bermanfaat untuk remaja itu sendiri, tetapi juga tentu bagi orang tua mereka. Nah, remaja itu adalah fase pencarian
1: jati diri
2: gitu ya. Nah, kalau kita ingat tokoh psikologi ya, Erik Erikson, itu dia pada menyebutkan bahwa remaja itu, pada masa remaja itu maksudnya bahwa mereka mulai mempertanyakan siapa diri mereka, apa tujuan hidupnya, dan nilai-nilai apa yang akan mereka pegang. Nah, ketika proses tersebut tidak dibimbing oleh pendidikan agama yang kuat, lingkungan yang baik, dan keteladanan, maka dapat muncul krisis iman ini. Nah, karena itu kita menganggap bahwa pembicaraan tentang krisis iman ini tentu sangat penting ya bagi
1: generasi
2: kita semua ya, terutama bagi generasi muda gitu.
1: Ya, muda.
2: Ya. Oke. Okay. Terus era modern itu ditandai dengan tadi kemajuan yang pesat ya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, terus perubahan sosial yang mempengaruhi cara manusia berpikir, berinteraksi, serta menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, kemajuan ini tadi betul bisa banyak membawa manfaat, tapi tantangan terhadap nilai-nilai moral spiritual itu ternyata juga luar biasa ya dengan kemajuan teknologi ini. Nah, mungkin para pendengar nih pengen tahu juga apa ciri-ciri utama era modern itu dulu ya.
1: Menarik nih, lalu makin dibahas makin terkulik pembahasannya.
2: Iya. Apa itu ciri-ciri utama dari era modern? Pertama, revolusi teknologi digital. ya kan?
1: Iya betul.
2: Nah, internet sekarang, siapa yang nggak tahu internet ya? Media sosial, kemudian itu kecerdasan buatan atau AI itu, ya? Mm-hmm. Nah, terus apa nih gadget nih? Nah, telah mengubah cara para remaja itu dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jadi informasi yang dapat diakses dalam bentuk hitungan detik malah, ya. Tetapi tidak semuanya benar dan bermanfaat.
1: Kadang-kadang hoax kalau bu, info yang simpang siur.
2: Iya, makanya. Jadi nggak bisa ditelan mentah-mentah ya. Tapi ketergantungan terhadap teknologi digital tadi luar biasa gitu. Kadang-kadang kan kita pada ngumpul nih di rumah, ada orang tua, ada remaja, ada anak-anak, semua pegang gadget ya.
1: Yang muda, yang tua.
2: Iya, jadi diam semua gitu. Diam semua ya, tapi asik sendiri-sendiri gitu. Nah itu satu hal yang merupakan salah satu ciri utama dari era modern tadi.
1: Nah jadi ibu, sebelum kita melanjutkan ibu, mungkin kita break sebentar ya kak ya. Nah sambil menunggu, mungkin nanti akan ada beberapa tayangan yang akan ditayangkan oleh RRI Pro 2. Nah, mungkin setelah ini akan kita lanjut ya bu pembahasannya.
2: Oke.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Baik, kembali lagi nih bersama teman-teman dari siaran Pro 2, siaran keagamaan bersama saya selaku host Aulia Najira Putri. Nah, jadi Bu, kita kembali lagi nih membahas, tadi kan kita masih di ciri-ciri ya kan Bu. Nah, boleh dari Ibu melanjutkan penjelasannya.
1: Ciri-ciri utama era modern itu, tadi yang pertama ya, revolusi teknologi digital. Yang keduanya harus globalisasi. Ini maksudnya bahwa batas antar negara itu semakin kabur, di mana budaya, gaya hidup dan nilai-nilai yang mungkin dianut oleh negara mana gitu dengan begitu mudahnya masuk ke media digital. Nah, itu yang kadang menggeser nilai-nilai agama dan budaya lokal. Terus hidup remaja yang kadang menyukai sifat individualisme ya. Nah, ini tentu mengurangi kepedulian sosial, ukhuwah dan tanggung jawab terhadap keluarga maupun masyarakat. Kemudian materialisme dan konsumerisme. Jadi remaja itu lebih kepada ini ya, suka mengkonsumsi hasil-hasil ya budaya gitu dari era modern ini. Ya, apa saja gitu, termasuk pakaian, mungkin makanan dan lain sebagainya. Lalu sifatnya rasionalisme dan saintisme. Jadi remaja tuh sangat, kalau nggak rasional gitu ya, nah nggak diterima gitu. Jadi pokoknya harus sesuai dengan akal gitu. Budayanya instan lagi. Jadi harus serba cepat gitu ya. Mereka dalam hal komunikasi, hiburan, belanja, bahkan kesuksesan tuh. Akibatnya kan kesabaran, ketekunan, dan kemampuan untuk menunda kepuasan itu semakin melemah. Dan yang kedelapan nih penting nih, krisis makna hidup. Nah, ini juga karena di tengah kemajuan teknologi dan kemudahan hidup kan, tidak sedikit orang yang merasa sepi, cemas, dan kehilangan tujuan hidup. Itu dalam psikologi itu, Viktor Frankl ya, mengaitkan dengan kehampaan eksistensial. Kehampaan ini muncul ketika hubungan seorang hamba dengan Allah itu melemah. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, selain itu kita masuk ke krisis iman itu sendiri apa ya?
0: Kita menjelaskan ya, yang mengulik lebih lanjut.
1: Iya, krisis iman itu adalah kondisi ketika seseorang remaja mengalami melemahnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ajaran agama tidak menjadi pedoman utama dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Krisis ini tidak selalu ditandai dengan meninggalkan agama ya. Jadi enggak ditandai, tidak sekedar umpamanya dia pindah agama gitu. Tetapi dapat juga berupa menurunnya kualitas ibadah, keraguan terhadap ajaran agama, hingga hilangnya makna hidup. Nah, itu yang disebut dengan
0: krisis iman.
1: Maka dari itu kita juga ingin tahu ya, faktor yang menyebabkan krisis iman pada remaja itu apa aja. Jadi kita kira-kira nih, kalau menurut Nanda Aulia ya, apa nih faktor penyebab krisis iman pada remaja itu?
0: Oke, mungkin yang pertama tadi yang sudah seperti sebutkan ya Bu, itu pastinya karena arus digital Bu, ya kan? Karena teknologi semakin pesat, semakin canggih lah modern.
1: Tanpa filter ya.
0: Nggih, betul.
1: Ya, itu. Jadi arus digital tanpa filter itu sangat berbahaya. Remaja dapat terpapar paham yang menjauhkan mereka dari nilai Islam. Lalu hidupnya, kata orang, hedonisme gitu ya. Relativisme moral, kemudian materialisme gitu. Apalagi coba?
0: Apa yang yang ini Bu ya.
1: Terus faktornya
0: lemahnya pendidikan ya Bu, lemahnya pendidikan spiritual di kehidupan mungkin Bu.
1: Iya. Ini sebagian aja ya, enggak semua remaja sih.
0: Kita pukul rata ya Bu.
1: Jadi sebagian remaja itu mengenal Islam hanya sebatas ritual. Sembahyang, puasa, zakat gitu ya. Yang gitu-gitu, tapi dia belum sampai pada penghayatan makna ibadah. Akibatnya ketika menghadapi masalah besar, mereka tidak menjadikan Allah sebagai tempat bergantung gitu. Padahal kan salat itu
0: salah satu ya kan Bu, jembatan kita
1: ya untuk Apa?
0: Untuk mencapai ketenangan batin,
1: iya,
0: ketenangan hidup.
1: Apalagi krisis keteladanan umpamanya.
0: Tinggi, mungkin itu bisa dimasukkan ke faktor, Bu.
1: Iya. Jadi remaja tuh sebenarnya dia butuh figur yang dapat dicontoh.
0: Betul.
1: Nah, ketika orang tua, guru, tokoh masyarakat kurang memberikan teladan, mereka cenderung mencari panutan di media sosial yang belum tentu membawa pengaruh positif.
0: Mungkin.
1: Gitu. Ayo, kamu siapa idolanya?
0: Dosen lah, dosen. Dosen okay. Tenaga pendidik.
1: Ya, kebanyakan remaja kan sukanya artis-artis Korea gitu ya. Nah, anak-anak gadis juga kalau lihat artis Korea yang pria itu yang wajahnya kayak apa gitu ya?
0: Kinclong glowing.
1: Gitu, iya iya. Nah, itu krisis keteladanan. Padahal kita kan punya tokoh sentral ya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tekanan psikologis. Nah, ini apa nih anak psikologi nih, Ibu tanya nih, apa tekanan psikologisnya?
0: Nah, betul banget nih, Bu.
1: Iya.
0: Apa? Oke, jadi mungkin untuk faktor dari tekanan psikologi sendiri nih, Bu ya. Kebanyakan dari kita nih kan tidak menyadari nih, Bu, bahwasanya psikologis ini juga lumayan penting nih, Bu, dibahas di krisis iman. Kenapa?
1: Iya.
0: Karena beberapa dari tekanan psikologisnya seperti kayak misalnya dibully, terus juga tuntutan akademik, prestasi, nah itu termasuk ke pada ini ya, Bu, krisis iman kita. Nah, jika tidak diseimbangkan oleh iman yang kuat, maka ya kita tahu sendiri ya, Bu, kalau misalnya kita dibully nih, imannya lemah kan, sampai yang gitu.
1: Gimana? Apa itu?
0: Bunuh diri gitu boleh.
1: Ya, enggak. Jadi sangat berbahaya ya.
0: Tinggi berbahaya.
1: Ya, mahasiswa mungkin pelajar, persaingan akademik.
0: Betul.
1: Ada tuntutan prestasi ya. Ya, betul, perundungan tadi, tekanan sosial juga. Itu dapat membuat remaja mengalami kecemasan, stres ya.
0: Kesedihan berlebih,
1: Bu. Depresi, ya, benar. Jadi, jika tidak diimbangi dengan kekuatan iman, ya, mereka lebih rentan kehilangan harapan. Oke. Lanjut tuh, tanda-tanda krisis iman apa kira-kira?
0: Mungkin yang pertama nih, sering ditemukan ya, boleh sekarang nih.
1: Ya,
0: menunda-nunda sembahyang, sholat, itu
1: nunda-nunda. Nunda-nunda sholat ya.
0: Masih nanti-nantilah.
1: Apalagi lagi tayangan apa gitu ya,
0: tanggung
1: gitu, bentar lagi gitu. Tahu-taunya hampir maghrib. Nah,
0: jadi double salatnya.
1: Nggak ada sih maghrib dengan isya di jam apa?
0: Mepet
1: asar dengan maghrib di jamak nggak ada.
0: Tapi gitu. Mepet waktunya, Bu.
1: Iya, makanya. Terus apa? Al-Quran jarang dibaca.
0: Mungkin karena ini, Bu, karena tadi kita kembali ke arus digital, Bu. Sekarang kan menggunakan handphone, gadget. Nah,
1: iya, coba deh handphonenya di anu juga,
0: di-download
1: juga ya Al-Quran kan bisa. Risalah Amaliyah itu juga bisa di-download gitu. Sebagai apa? Salawat-salawat gitu. Jadi bukan hanya gadget ini digunakan untuk apa? Hiburan gitu ya. Oke, apalagi?
0: Terus yang ketiga ini mungkin ini, Bu, hatinya nih, Bu. Kurang tersentuh nih oleh agama. Misalnya kayak mendengarkan majelis cuman kayak sampai duduk aja, ternyata kan sampai nyentuh.
1: Masih mending datang ke ke majelis ya. Ini enggak gitu. Atau channelnya nih anu ceramah agama gitu, umpamanya Ustadz Uwais gitu ya. Dipalah dipindah gitu ke channel lain. Jadi hati tidak tersentuh oleh nasihat agama. Kemudian apa?
0: Masih banyak nih, Bu, ternyata
1: mudah marah ya, iri, putus asa,
0: dengki.
1: Nah itu juga iya
0: salah satunya kesiman.
1: Terus apa, lebih takut kehilangan
0: dunia
1: dibandingkan dengan kehilangan
0: ridhonya Allah.
1: Apalagi
0: terus ada ini, Bu, nah merasa doa itu kan penting lagi, Bu.
1: Nah, merasa doa tidak lagi penting,
0: jadi kayak sholat sudah langsung berdiri melakukan aktivitas lagi.
1: Tadi sholatnya malah sudah ditunda ya,
0: sudah ditunda.
1: Gimana
0: tidak berdoa
1: nih? Kan ada orang yang merasa doanya juga tidak dikabulkan gitu ya, kecewa dia. Ya, jadi buat apa sih aku sholat, buat apa sih aku berdoa, toh hidupku gini-gini aja gitu, toh masalahku nggak selesai gitu. Nah, itu gimana tuh?
0: Nah, itu bagaimana tuh, Ibu?
1: Remaja, kamu gimana?
0: Nah, mungkin lebih ini lagi ya, Bu, lebih mendalami lagi lah, mencari peran-perannya lagi.
1: Iya, oke.
0: Nah, mungkin Bu, nanti kita akan sambung di segmen terakhir Bu, mengenai solusi dan juga penutup serta kesimpulan daripada tema yang telah kita kupas pada sore hari ini.
1: Iya, oke.
0: Mungkin on kembalikan kepada kakak penyiar.

0: Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Sore.

0: Nah, oke, mungkin ini akan menjadi segmen terakhir kita nih, Bu. Seperti yang sudah Ajira tadi bilang ya, Bu ya, kita mungkin di segmen terakhir ini akan membahas mengenai solusi, kesimpulan dan juga penutup. Yang baik dari Ibu boleh nih, Bu, bagaimana untuk solusinya, Bu?
1: Oke. Baik ya, untuk solusi mengatasi krisis iman, yang pertama

0: menanamkan tauhid itu sejak dini ya, mm-hmm. karena tauhid itu merupakan pondasi dari kehidupan seorang muslim. Yang kedua, membiasakan sholat berjamaah dan membaca Al-Quran setiap hari. Jadi setelah sholat jamaah mungkin disempatkan waktu membaca Al-Quran gitu ya, bareng salambar gitu. Yang berikutnya, memilih lingkungan pertemanan yang baik, yang soleh, yang salehah gitu. Terus dalam menggunakan media sosial harus bijak dan selektif gitu ya. Berikutnya, mengikuti kajian keislaman yang moderat dan berbasis ilmu gitu. Kan banyak tuh ulama-ulama kita, biasanya memang mereka berbasis ilmu. Apakah mengaji kitab kuning gitu ya, gitu ya. Atau ulama-ulama yang modern gitu ya, seperti UAS, seperti siapa Ge?
1: Ustaz Kadep Sidi,
0: Abu Somad gitu ya.
1: Yang
0: siapa tuh yang disukai remaja tuh?
1: Kadam.
0: Iya, dan banyak ya. Terus membangun komunikasi hangat antara orang tua dan remaja. Nah, ini sangat penting ya. Membiasakan zikir, muhasabah dan syukur untuk kesehatan mental. Muhasabah itu apa?
1: Apa kayak kita mano diri sendiri,
0: introspeksi diri ya
1: bahasanya.
0: Berikutnya, memperbanyak taubat dan doa. Karena Rasulullah itu sendiri istighfarnya lebih 70 kali dalam setiap hari. Ya, kemudian melakukan evaluasi diri tadi, muhasabah tuh ya, merenung secara rutin. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan sebagai solusi dari krisis iman ini. Jadi pada akhirnya krisis iman itu bukan akhir dari perjalanan spiritual seseorang. Krisis iman itu dapat dijadikan sebagai titik balik menuju kedewasaan iman apabila dihadapi dengan kesungguhan untuk kembali kepada Allah. Karena setiap manusia itu pernah loh mengalami masa-masa lemah gitu ya. Namun orang yang beruntung adalah mereka yang segera menyadari kelemahannya lalu kembali mendekat kepada Allah. Nah, lalu untuk remaja, karena remaja ini adalah generasi penerus bangsa dan penerus umat, di tengah derasnya arus modernisasi ini tadi ya, remaja itu memerlukan bekal ilmu, iman, dan akhlak agar tidak kehilangan arah. Dan kemajuan teknologi itu tidak perlu ditakuti, tetapi harus diimbangi dengan penguatan spiritual. Karena iman menjadi kompas kehidupan, maka remaja akan lebih mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai seorang muslim. Jadi yang dibutuhkan remaja saat ini bukan sekedar teknologi yang canggih, tetapi hati yang kokoh, bukan hanya kecerdasan intelektual, melainkan juga kecerdasan spiritual. Ketika ilmu bertemu dengan iman, teknologi menjadi sarana untuk beribadah dan memberi manfaat, bukan sebaliknya. Oke, selanjutnya mungkin mari kita berdoa ya. Berdoa kepada Allah, dan ini harus sering-sering dilafalkan terutama sehabis sholat umpamanya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Nah, itu diambil dari hadis riwayat Tirmizi. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agamamu, kuatkanlah iman kami, lapangkanlah dada kami dengan cahaya petunjukmu, dan jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Itu, ya. Mungkin itu ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing generasi muda menjadi generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menjadi rahmat bagi semesta alam.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu atas penyampaian yang cukup luas ya Bu ya, untuk kita kulik lebih dalam mengenai tema hari ini. Nah, oke. Jadi untuk teman-teman Pro 2 sekalian, semoga pembahasan yang telah kita bahas sore hari ini ya Bu ya, membawa banyak perkembangan nih dan perubahan. Jadi bahwasanya tuh teknologi ini bukanlah musuh ya Bu, harusnya kita malah kita imbangi nih.
0: Ya karena dia hanya sebatas alat ya, yang bisa kita gunakan.
1: Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Haji Siti Faridah Mage yang telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat pada sore hari ini. Nah, saya Aulina Jira Putri undur diri sebagai host. Nah, jangan lupa siaran keagamaan ini ditonton juga ya Bu lebih lanjut di RRI Pro 2. Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan kepada.
2: Baik nih, terima kasih banget ilmunya dari para dosen dan narasumber dan host kita dari Ushuddin Humaniora UIN Antasari Banjarmasin nih. Baik banget. Makasih banget kepada Aulia sebagai host hari ini dan Ibu Siti Farida untuk narasumber kita hari ini yang menyempatkan waktu berkunjung ke Prodi RRI Banjarmasin dan berbagi ilmu nih ya Bu dan Kak. Dan untuk teman-teman nih, teman Pro 2 tetap stay tune dan setia terus di RRI Pro 2 Banjarmasin dengan Gaisa sampai jam 7 malam nanti. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, keep stay tune.

0: Duh, kesel banget.
1: Ada apa sih?
0: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
1: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
0: Iya sih, tapi bikin emosi.
1: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
0: Iya ya. Kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
1: Nah, itu tuh, betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
2: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, ini sudah masuk sore, udah mau masuk jam berapa ya? Jam 17 itu jam berapa nih? Jam 5 nih teman Pro 2, gitu aja gak bisa. Ya, selanjutnya nih kita bakal puterin lagu-lagu requestan kalian yang udah ada di WhatsApp nih. Ada Bahrum request lagu Keisha Levanka yang tak pantas dibuka, jadi langsung saja kita putarkan. Langsung nanti kita live TikTok ya di @rri_2. Banyak-banyak teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman berdua. Tadi aku udah puterin lagunya yang dirukai sama Barum. Terus ada juga requestan dari Laran ya, Korbanmu Tata di Janeta. Nih teman berdua, langsung aja kita puterin lagi lagu Remuk Eji Cavalho yang direquest sama Zulia. Sama ada lagu Sumpah Matinya Rira Raskart nih yang direquest sama Sria Selalu. Semoga hari kalian di sore hari ini dan kedepan-kedepannya bakal selalu Sria Selalu ya teman-teman.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Abis ini ada lagu Cegel yang dikeluar sama Nina Rocky, terus sama Jagat Rasa, Samuel Cipta nih teman Pro 2. By the way, ada yang titip salam nih dari Herman _ Iman. Katanya kirim salam aja buat Jaki Martapura, Taufik Martapura, sama Nang Boy Martapura, dan Rama BJB. Itu aja, terima kasih Kak Herman udah titip salam nih. Langsung aja kita puterin lagunya. By the way guys, kita udah full request ya teman-teman, jadi tidak bisa request lagi. Tapi kalau masih mau enjoy the music, bisa nonton di TikTok kita di @rrhandlescore2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RR di Banjarmasin, teman terbaik. Kamu masih bareng Geisha nih jam 5 sore sampai jam 7 sore nanti ya teman-teman. Selanjutnya ada lagu Shave of My Heart-nya Backstreet Boys yang di-request sama Bubble nih. Terus ada lagunya Selesai yang terbaru dari Sabrina Reanor yang di-request sama Berbinar di Pro 2 nih. Ada Kak Srunir Nurul nih yang masih masih stay tune di TikTok kita. Jadi langsung aja kita puterin lagunya ya. Dan aku gak sabar denger lagu Sabrina Reanor yang terbaru Selesai.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya ada lagu di ujung minggu yang di request sama Mesa Hiran. Kok di request Mesa Hiran? Bukan dong, di ujung minggunya Mesa Hiran nih, di request sama B di TikTok kita. Terus selanjutnya nih ada yang request lagunya Mahal Ini Bohong Hati nih, yang di request di WhatsApp nih dari namanya Lestari nih, Ibu Lestari. Langsung saja ya kita putar.

95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu. Bohongi hatimu mahal, ini sedih banget diputerin sore-sore ini di jam-jam kesibukan orang pulang ke rumah. Ini sedih banget. Ibu, kenapa kamu lagi sedih kah? Selanjutnya ada lagu Walls Akhir Zaman Roni Parulian yang di request sama Kak Dodi Dedam atau Kak Novita nih, teman Pro 2. Sama Menjauh nih, Vanessa Jo yang di request di WhatsApp kita nih. Siapa tadi ya namanya ya? Ada Kak Amalia nih, teman Pro 2. Langsung aja kita puterin.

95,2 FM Prodo RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman berdua. Tadi ada sedikit spoiler ya, akan lagu selanjutnya yang diputar ada lagu Back Burner nih teman berdua, sama lagu Hidup Untuk Mati Tanpamu teman berdua. Langsung aja kita puterin ya teman berdua.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu tadi udah ada beberapa lagu request time ya, yang di request teman-teman di TikTok dan di WhatsApp. Lagu selanjutnya untuk menutupi request time kali ini ada Mangu. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, bareng Geisa. Dan di sini 1 jam terakhir nanti ini akan ada bareng Geisa. Jadi lagu Mangu terakhir aku puterin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

FM Broadway. RR Banjumasin, teman terbaik kamu nih, teman Broadway. Balik lagi nih masih sama Gaisa yang udah temenin kalian dari jam 3 tadi sampai nanti bakal jam 7 nih, teman Broadway. Bakal sejam lagi temenin kalian nih di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah balik kegiatan ya, teman-teman, di hari Selasa yang sangat amat cerah harinya, yang dari 33 derajat sampai 36 derajat nih katanya tadi, dari yang udah aku sampaikan tadi nih, teman-teman. Sekarang kita masuk di segmen Irama Senja ya, teman-teman. Jangan kemana-mana nih, teman-teman, aku bakal update-update informasi-informasi yang seru-seru. Jadi keep stay tune bareng Gaisa di Broadway RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
3: Pro 2 FM. Sore, ceria.
4: Sore, ceria.

95,2 FM Bradua RR Banjar Mesin, teman terbaik kamu teman Bradua. Balik lagi bersama guys, saya masih bakal menemani kalian sejam ke depan nih. Buat kalian pada yang gak ngikutin Piala Dunia ini 2026 nih, harus kalian tahu nih, yang setelah kemarin udah selesai nih. Kalau ternyata kalian tuh cuma lihat yang juara, berarti kalian tuh baru lihat setengah cerita doang. Piala Dunia ini 2026 ini bukan cuma menghadirkan rekor baru dan format yang lebih besar, tapi juga melahirkan kisah-kisah yang bikin turnamen ini terasa berbeda nih, dari capainya Verde yang mencuri perhatian dunia, Spanyol yang jadi simbol keberagaman, terus hingga berbagai inovasi yang untuk pertama kalinya hadir di ajang Piala Dunia selama 4 tahun sekali nih teman-teman. 4 kali setahun itu gimana? Bukan dong, 4 tahun sekali nih. Di balik euforia itu juga nih, katanya turnamen ini juga memperhatikan bahwa sepak bola ini juga nggak benar-benar lepas dari realitas Iran di tengah konflik nih, kontroversi politik ini juga, hingga momen-momen yang menyatukan miliaran pasang mata jadi bukti kalau Piala Dunia ini selalu lebih besar daripada pertandingan sebelumnya. Menurut teman Pro 2 nih gimana ya teman Pro 2? Boleh komen-komen di WhatsApp kita ya.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
5: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
4: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
5: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
4: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
5: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Tahu gak sih kalau misalkan kebaya itu sekarang udah bukan cuma pakaian buat kondangan atau acara normal formal untuk orang tua aja, malahan kebaya juga sekarang tuh udah dijadiin bagian fashion dari item anak muda nih. By the way, ini udah azan maghrib untuk Banjarmasin dan sekitarnya, jadi mari kita dengarkan azan sambil aku putarkan lagu ya. Semoga habis ini kita sholat ya teman-teman.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Pro 2 FM.
5: Sore ceria.
4: Sore
5: ceria.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin nih. Tadi seperti yang aku bilang nih tadi ya teman Pro 2, udah aku bilang tapi terputus karena adanya nih azan maghrib untuk Banjarmasin dan sekitarnya. Dan aku tadi sudah sholat maghrib juga, semoga teman-teman juga udah sholat maghrib ya. Aku bakal bawain lagi nih berita yang tadi aku bawain nih tentang kebaya nih. Ternyata kebaya zaman sekarang tuh udah jadi bagian dari fashion item anak muda yang super trendy loh teman-teman muda. Teman-teman Pro 2. Nah pas banget momennya di TPPKK Provinsi Kalsel bareng Deraksda Kalsel baru aja berkolaborasi menggelar seminar peringatan Hari Kebaya Nasional yang ketiga. Acara ini juga dihadiri perwakilan organisasi wanita nih dari 13 kabupaten dan kota sekalsel. Tujuannya mulia banget teman-teman, yaitu biar budaya keberbayaan ini, berkebaya ini tetap lestari dan relevan dan di kalangan generasi muda sekaligus menaikkan kelas ekonomi kreatif lokal kita. Eits, tapi yang bikin bangga lagi nih, di acara ini juga ditegaskan kalau kain kebanggaan kita yaitu sasirangan ini sekarang udah resmi punya perlindungan hukum mulia hak melalui hak kekayaan intelektual alias HKI nih teman-teman. Ini namanya pasti hukum yang kuat banget untuk menjaga identitas budaya khas Kalimantan Selatan agar tidak diklaim sembarangan. Ditambah lagi nih, para pengrajin lokal juga diapresiasi karena terus kreatif menciptakan motif-motif sasirangan modern yang super ramah sama selera Gen Z. Jadi makin bangga gak sih punya baju adat sendiri gitu. Aku sih basically itu sangat amat bangga sama budaya-budaya Indonesia yang super duper banyak gitu. Dan kita harus proud dan pride gitu ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman-teman baik kamu.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih ya teman berdua. Ini adalah informasi terakhir yang Gaisa bawakan hari ini pada tanggal 21 Juli 2026 ya teman Pro 2. Ada apa nih teman Pro 2? Ada kabar yang sangat amat viral tapi mengharukan sekaligus bikin kita dewasa tuh, atau tertampar online nih teman Pro 2. Teman Pro 2, pasti kalian enggak asing enggak sih lagi sama dengan grup kepahlawanan kebersihan legendaris yaitu Pandawa Group nih teman Pro 2. Nah, ternyata nih teman Pro 2 nih ada yang efek positifnya nih dari konten-konten bersih sungai mereka itu yang di Instagram, di TikTok, itu beneran menular loh sampai kan generasi Fajar nih teman berdua. Baru-baru ini nih media sosial lagi heboh dihebohkan sama aksi 4 bocah laki-laki asal Purwakarta, Jawa Barat nih yang kompak membentuk kelompok bernama Pandawara nih. Pandawara Cilek nih, lucu banget. Oh my god. Tanpa ada rasanya gengsi atau jijik, mereka beraksi gitu sedikit pun, tanpa ada rasa jijik gitu sedikit pun, tapi mereka beraksi dan rutin turun ke langsung ke dalam got atau selokan di sekitar kampung mereka nih buat mengangkut tumpukan sampah yang menyumbat di aliran nih. Keren banget kan, ini definisi bocil kematian yang membawa aksi kedamaian nih teman-teman. Kocoknya lagi nih, lewat akun TikTok @arka.radit0 nih, mereka gak cuma meniru aksi bersih-bersihnya aja, tapi juga totalitas meniru gaya transisi pengambilan video estetiknya before dan after, persis sama kayak Pandawara Group nih asli, yang pas lagi ngenalin lokasi sampah nih. Keren banget ya teman-teman, aksi polos yang ini nih tapi penuh dampak nyata langsung yang dilayunjiri ratusan ribuan dari netizen. Banyak banget yang bilang kalau aksi mereka ini jadi tamparan keras banget buat orang dewasa yang kelakuannya masih hobi buang sampah sembarang nih. Itu sih dari Gaisa dulu pada hari ini di Wush Sore Ceria hari ini bareng Gaisa. Selanjutnya ada nih bakal ada Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam bersama Linda. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman-teman terbaik kamu sih, ya mana sih ya teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,2 FM Prodo RR Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Ternyata masih bareng Gaisa nih, teman Prodo ya, di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Sebenarnya habis ini tuh Linda ya, teman Prodo ya, bakal temenin kamu di Jaga Malam dari jam 7 sampai jam 12 malam nanti, sampai jam 24.00 nih. Soal hari ini kita bakalan komenin ya, kalian bakal komenin bareng Linda dan seterusnya bakal dilanjut sama Linda. Tapi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana nih, karena mungkin Lindanya lagi dalam perjalanan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap keep stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi Jawa sih guys, enggak, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kembali lagi.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Produa, apa kabarnya nih malam hari ini? Selamat malam. Senang sekali bisa menemani kamu, teman Produa ya, di RRI Produa Banjarmasin bareng sama Limda di STMJ sampai tengah malam jaya. Dan yang pastinya buat teman Produa yang pengen ikutan komen-komen di segmen komenin kali ini, bisa nih teman Produa langsung aja nanti gabung ke RRI Produa Banjarmasin. Ini ada yang menarik sekali teman Produa ya, terinspirasi dari Pandawara Group. Sekelompok anak-anak rutin bersihkan selokan di kampungnya. Wah, ini sih inspirasi yang positif banget ya teman Produa ya. Anak-anak aja udah pada turun tuh teman Produa. Gimana kabar kamu nih? Generasi Z, Alpha, Beta. Silakan yang pengen berkomentar, memberikan tanggapannya atau mau ikutan komen-komen, bisa ikutan di komenin kali ini.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Pro2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

Radio Jerwalsin, teman terbaik kamu. Kembali lagi di segmen Komenin, tempatnya kita untuk ngebahas hal-hal menarik, inspiratif, dan viral pastinya ya, yang dekat banget sama kehidupan anak muda saat ini. Kali ini teman Pro 2 yang cukup menyentuh dan patut diapresiasi ya, yang mana ada sekelompok anak-anak yang terinspirasi dari Pandawara Group. Mereka ini secara rutin membersihkan selokan di lingkungan kampung tempat tinggal mereka. Hal sederhana tetapi memiliki dampak yang besar. Di usia mereka yang masih muda, sudah tumbuh rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, kira-kira apakah kamu sudah memiliki kepedulian yang sama nih, teman Pro 2? Yuk, yang mau komen, silakan di segmen Komenin kali ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih bicara yang menginspirasi nih, teman Pro 2 ya. Jadi, teman Pro 2, 4 anak dari Purwakarta, Jawa Barat membentuk tim pembersihan mereka sendiri dengan nama panggilan Pandawara Cilik. Terinspirasi oleh Pandawara Group, mereka mengambil inisiatif untuk membersihkan saluran

pembuangan yang dipenuhi tumpukan sampah. Mereka bahkan merekayasa kembali gaya pengambilan gambar khas Pandawara sambil mengumpulkan sampah, menghilangkannya potong demi potong hingga saluran terlihat jauh lebih bersih. Usaha mereka telah dipuji karena menunjukkan kesadaran lingkungan pada usia yang sangat muda. Saat mereka melanjutkan misi mereka, banyak yang berharap mereka akan menerima perlengkapan keselamatan yang tepat dan bimbingan untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan aktivitas pembersihan mereka. Gimana nih tanggapan kamu, teman Pro 2? Kira-kira kalau kamu sendiri sudah memiliki kepedulian yang sama belum?

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: love.
1: Bro Dwi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut kita bacain komentar-komentar yang udah masuk di malam hari ini ya. Ada darinya Aulia ANLR. Semangat terus adek-adek, lucu banget sih Pandawara cilik katanya. Terus ada juga darinya Villa.awns. Masa kecilnya bener-bener bermanfaat ya dek katanya. Ada juga darinya Aca Dwi. Ada keren sekali katanya. Wah banyak banget yang support nih ya teman Pro 2 ya. Ada juga nih dari Adi underscore 969. Wow, gen alpha yang berkualitas katanya. Terus-terus ada lagi gak nih? Ini nih, darinya MFTHLKHRN. Ini harus viral sih, semangat adek-adek, kalian benar-benar menginspirasi katanya. Terus ada juga darinya Trisna, anaknya keren apalagi orang tuanya yang berhasil mendidik anaknya menjadi bermanfaat. Wih, keren ya. Oke, terus juga ada juga nih. Ada juga nih darinya Naurensia. Inspiring katanya. Kasih gift alat kebersihan atau kayak alat pelindung sarung tangan atau sepatu boots gitu mungkin bisa katanya. Terus ada lagi nih teman Pro 2. Mana nih komentarnya nih? Oh ini nih darinya Nanang, FOMO yang bermanfaat baik untuk alam negeri ini katanya. Terus ada juga nih mana lagi nih ya. Oke, ini darinya Leni P2026. Gen Alpha hebat katanya. Terus oh ini ada juga darinya Laude, FOMO yang bermanfaat. Benar ya, FOMO gak apa-apa asal bermanfaat dan menginspirasi ya. Oke deh teman Pro 2, itulah tadi segmen komenin kita di malam hari ini ya. Yang mana teman Pro 2 dari informasi tadi gitu kan, kita belajar bahwa menjadi anak muda itu tidak hanya tentang mengikuti tren, tetapi juga tentang memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan. Thank you banget buat yang udah ikutan komen di malam hari ini di segmen komenin. So keep stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Sepanjang tahun 2026, Pertamina telah menjatuhkan sanksi pembinaan kepada setidaknya 67 SPBU di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Pelanggaran operasional dasar hingga penyaluran di luar ketentuan menjadi penyebab utama pemberian sanksi tersebut. Dan disampaikan, langkah tegas ini diambil sebagai upaya menjamin penyaluran bahan bakar dapat berjalan sesuai ketentuan. Dan pihaknya memastikan sanksi diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, masih dikutip dari rri.co.id. Setelah cukup lama tak ada pergerakan, pemerintah Kota Banjarmasin akhirnya menata tiang dan kabel telekomunikasi yang selama ini dinilai semeraut. Kawasan Simpang 4 kantor pos di Jalan Lambung Mangkurat menjadi titik awal proyek percontohan penataan utilitas melalui pemasangan tiang bersama. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR dan masih dalam proses penataan secara bertahap. Setelah pemasangan tiang bersama, pemerintah Kota Banjarmasin kini memfokuskan upaya pada migrasi jaringan fiber optik dari berbagai penyedia layanan agar jumlah tiang yang berdiri terpisah dapat dikurangi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir, pemerintah Kota Banjarbaru resmi meluncurkan implementasi program inovatif dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Kurikulum Berbasis Cinta untuk jenjang madrasah dan Raudatul Athfal RAS Kota Banjarbaru. Peluncuran kurikulum tingkat nasional ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarbaru Haja Erna Lisa Halabi yang bertempat di MTS Ulumul Quran Al-Madani, Jalan Gunung Manggis, Landasan Ulin, Selasa 21 Juli 2026. Disampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran kantor Kementerian Agama yang telah menginisiasi dan mengawal jalannya program kurikulum berbasis cinta di daerah. Dan ditekankan bahwa langkah ini sangat strategis dalam mendukung transformasi pendidikan madrasah agar lebih inklusif, transformatif, dan berakar pada nilai kasih sayang. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Itu dia Music Live Chat di Pro 2 Jakarta ya. Sekarang balik sama Linda di Radio Banjarmasin di STMJ sampai tengah malam aja.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio RR Banjarmasin, teman terbaik kamu. Community Talk bareng sama Linda malam hari ini, teman Pradua. Ini lagi ramai banget sih juga dibicarain soal tren mencari jodoh lewat komunitas hobi. Apakah efektif, teman Pradua? Cari pasangan hidup ini enggak lagi identik dengan dikenalin keluarga, ketemu di tempat kerja, atau gunain aplikasi kencan gitu ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, semakin banyak anak muda memilih gabung dengan komunitas hobi sebagai cara untuk memperluas lingkaran pertemanan sekaligus membuka peluang menemukan pasangan. Mulai dari komunitas, semua menjadi ruang yang memungkinkan seseorang itu untuk bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki minat serupa. Tapi apakah mencari jodoh melalui komunitas hobi itu benar-benar lebih efektif ya dibandingkan cara lainnya? Gimana nih teman berdua? Simakin aja tentunya hanya di Community Talk.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Pro 2 yang jermansin teman terbaik kamu. Jadi ini teman Pro 2 ya, ngomongin soal tren mencari jodoh lewat komunitas hobi, apakah efektif gitu ya. Jadi ini salah satu alasan komunitas hobi itu jadi tempat yang menjanjikan untuk menemukan pasangan yang mana punya kesamaan minat gitu ya. Ketika dua orang sama-sama menyukai aktivitas tertentu gitu, mereka memiliki bahan percakapan yang mengalir yang ya secara alami aja. Situasi ini membuat proses saling mengenal terasa lebih santai dibandingkan perkenalan yang dipenuhi dengan tekanan untuk langsung menjalin hubungan yang romantis. Tapi tentu aja, kesamaan minat bukan berarti harus menyukai semua hal yang sama ya. Tetapi adanya ruang untuk menikmati pengalaman bersama dapat memperkuat ikatan emosional. Nah, dengan demikian, komunitas hobi itu menyediakan fondasi awal yang cukup baik untuk membangun hubungan yang sehat.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
2: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Jadi try mencari jodoh lewat komunitas hobi itu apakah efektif? Nah, kalau berbeda dengan aplikasi kencan yang umumnya gitu ya, mengawali hubungan melalui foto dan profil yang singkat. Komunitas hobi ini memungkinkan seseorang mengenal orang lain melalui interaksi langsung. Cara ini tuh benar-benar membantu mengurangi kesalahan persepsi, karena karakter seseorang lebih mudah terlihat ketika bekerja sama dalam sebuah kegiatan atau diskusi mengenai hobi yang sama. Hubungan yang berawal dari pertemanan memiliki peluang lebih besar berkembang menjadi hubungan yang sehat. Ini tuh karena kedua belah pihak telah mengenal kepribadian masing-masing sebelum muncul ketertarikan yang romantis. Dengan kata lain, komunitas hobi memberikan ruang bagi hubungan untuk berkembang secara organik tanpa tekanan.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Salah satu tantangan dalam mencari pasangan adalah mengetahui apakah seseorang benar-benar menunjukkan kepribadian aslinya. Nah, pada tahap perkenalan banyak orang cenderung menampilkan sisi terbaik mereka sehingga sulit menilai karakter secara utuh. Nah, di komunitas hobi tentunya ya, proses interaksi tuh berlangsung berulang dalam berbagai situasi. Dengan begitu, anggota bisa melihat bagaimana seseorang bersikap ketika senang, kecewa, menghadapi masalah, atau bekerja sama dengan orang lain. Tapi kualitas hubungan tidak hanya ditentukan oleh ketertarikan awal seperti cinta pada pandang pertama, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan seseorang membangun interaksi yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Mencari jodoh di komunitas hobi itu tetap memiliki resiko ya teman Pro 2 ya. Yang mana hubungan yang langgeng bukan terjadi karena pasangan selalu sama dalam segala hal, melainkan karena mereka mampu mengelola perbedaan dengan baik.

Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja. Community Talk.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, terakhir nih, tren mencari jodoh lewat komunitas hobi apakah efektif? Ya, kalau kamu ingin menjadikan komunitas hobi sebagai sarana memperluas peluang bertemu pasangan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih komunitas yang benar-benar sesuai dengan minat pribadi kamu. Bergabung hanya karena ingin mencari jodoh seringkali membuat seseorang tuh sulit menikmati aktivitas yang ada. Nah, tren mencari jodoh melalui komunitas hobi dapat dikatakan cukup efektif karena memberikan kesempatan bagi seseorang untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat serupa. Tapi kesamaan hobi saja tuh tidak menjamin ya hubungan akan berhasil. Pada akhirnya faktor seperti komunikasi, rasa saling menghargai, kematangan emosional, dan kemampuan mengelola perbedaan tetap menjadi pondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat dan bertahan lama. Thank you banget, tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin.

0: mau diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 Request.

Oke, itu dia lagu keren nih udah kita jadikan pembuka ya di segmen request time malam hari ini. Ada Hara lewat lagunya Teman Pro 2 ya, lewat lagunya berjudul Celah Hati. Kalau kemarin-kemarin udah denger jurus jitunya gitu ya, sekarang Celah Hati. Ada gak sih nama aku gitu kan yang ganggu pikiran kamu? Ya kan Teman Pro 2 ya. Oke, yang pastinya buat kamu yang mau request buruan langsung gercep ke TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin, karena aku udah stay di TikTok ya, request via WA, kayaknya abis di TikTok dulu ya. Jadi kalau mau yang mau gercep gitu, boleh banget langsung ke TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin. Dan yang pertama banget tadi udah ada requestan darinya AB31 yang judulnya Leodra Pura-Pura. Selanjutnya ada siapa? Nanti kita cek lagi TikToknya. So buat kamu yang mau request, buruan ke TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin.

siapa nih yang suka banget sama lagunya Rio Laskar, teman Pro 2. Oke deh, kita lanjut lagi teman Pro 2 ya, ke request yang berikutnya. Ada Dudi Dudi Dam Dam Dam yang gabung di TikTok ya, yang request lagu Roni Parulian. Ini lagu sejatinya sekali ya, lagu Walls Akhir Zaman. Next ada Senorita Burgundi ya teman Pro 2 ya, yang request lagunya Ziva Magnolia, Peri Cintaku. Kalau kamu mau request, tunggu apa lagi, gabung aja langsung ke TikTok di RRI Pro 2 Banjarmasin ya.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ke requestan berikutnya ya, yang udah gabung di TikTok malam hari ini. Aku juga balas-balasin di WhatsApp ya, sabar ya pemirsa ya. Sabar ya teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya kita bacain lagi nih request yang udah masuk. Hayuk, semangat nge-taplopnya biar teman-teman kamu juga yang belum gabung bisa gabung di malam hari ini ya. Lanjut kita ke requestan siapa nih? Bayangan Cinta Yang Lalu ya. Mana nih yang request Bayangan Cinta Yang Lalu? Masih ada gak orangnya nih yang request Bayangan Cinta Yang Lalu teman Pro 2? Aku Pernama, oh ada Hadiroh. Oke, Hadiroh. Lanjut ke requestan darinya 1, 2, 3. 4-nya gak ada nih. Oke deh, gak apa-apa ya. Lanjut ke requestannya 1, 2, 3. Kita ke requestan yang darinya Sama Cipta Jagat Rasa.

0: playlistmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.
1: Pro2 Request, Request Time.

Oke, lanjut lagi di RRI Prodo Banjarmasin. Buat yang mau request lagu favoritnya, tunggu apa lagi? Jadi udah request, jangan kemana-mana, stay tune terus ya di TikToknya RRI Prodo Banjarmasin. Lanjut kita puterin Salma Salsabil Hacul yang di request sama Iza di TikTok, dan ada Nicky Backburner yang udah di request sama Tilipsi di TikTok RRI Prodo Banjarmasin.

Broadway Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut kita ke requestan darinya Macho Widi. Aku dapat singkatan ini tadi dari siapa? Dari Tilipsi tadi yang ngasih tahu. Alias Males Komen. Yang request lagunya Juicy Luisi Lampu Kuning. And then ada Pia yang request lagunya Love and Lady lewat lagunya Min Air.

0: hitsmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 Request Time.

Oke, lanjut. Wih, keren banget sih teman Pro 2 pada setia-setia semua lagunya ya. Hampir nggak ada lagu yang kena skip. Oke, lanjut. Kita ke requestan darinya Sabrina Leonor ya. Lewat lagu terbarunya yang berjudul Selesai, teman Pro 2. Ini banyak banget yang request ya lagunya Sabrina Leonor. Ada Sarah dari Berbinar ya yang request lagunya Sabrina Selesai. Ada Ria Ajah tadi ya yang request lagunya Sabrina Leonor. Terus ada Widya AS juga, ada ATL Nia yang request lagunya Sabrina ya. Ada siapa lagi nih yang request? Oke. Lanjut teman Pro 2 ya. Kita ke requestannya Muhammad Basir yang udah nungguin dari tadi lagunya Nadib Basalamah Bergema Sampai Selamanya.

lagi teman Pro 2, dua lagu terakhir yang di request di TikTok teman Pro 2 ya. Ada darinya Just Love yang request lagunya Raim Laode Komang, dan ada Rian 77 request lagunya Adele Skyfall. Sorry banget gak semua bisa kebacain requestannya, dan ada yang request juga tapi gak sempat lagi itu puterin, sorry banget ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah katanya. Next, nanti bisa aja lebih cepat lagi gabung di request lagunya ya. Kisahin terus di Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: bro?
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin

0: Memasuki musim hujan, masyarakat Indonesia perlu untuk melakukan berbagai persiapan, baik secara fisik agar tidak mudah sakit selama musim hujan, maupun persiapan terkait bencana-bencana yang biasa terjadi di musim hujan, seperti banjir. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan saat banjir terjadi di daerah sekitar tempat tinggal kita. Di antaranya adalah, yang pertama, melakukan evakuasi diri dan keluarga ke tempat yang lebih tinggi atau lebih aman. Yang kedua, menyiapkan peralatan yang diperlukan selama evakuasi seperti senter, korek api, alat penerangan, dan peralatan darurat lainnya. Yang ketiga, menyiapkan makanan kering atau instan. Yang keempat, menggunakan sepatu boot dan sarung tangan. Dan yang terakhir, menyiapkan berbagai macam obat-obatan yang diperlukan untuk melakukan pertolongan pertama. Tetap waspada dan dengarkan informasi terkait evakuasi bencana dari pihak yang berwenang, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat dan tidak terdampak apabila mengalami luka selama masa evakuasi berlangsung, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
2: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Jangan perlu duanya di sini kami menemani kamu mengantarkan serangkaian acara di hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 dari program Adiwe Era di Banjarmasin. Kembali lagi besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Linda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berbisa, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu 22 Juli 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

merdeka. Brillant le passé. Nous vous présentons Lyon.

0: Diskusi Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: You know, hidup tuh kadang bisa jadi super nyebelin ya. Tapi setelah gue lihat lagi, gue berhasil tarik satu kesimpulan. Semua kan

0: Open your eyes. There's a lot of love to give, a lot of love to take. You just have to look around.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: baik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah maha adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.

0: Eh Mir, kenapa? Katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktek mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana merupakan contoh pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana meliputi disiplin seperti manajemen bencana, mitigasi bencana, dan kesiapsiagaan bencana, tetapi juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan ke

0: kebahagiaan, 5 tidak merokok, 6 mengembangkan lingkaran sosial, dan 7 tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman-teman.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Di Pro 2 FM, teman-teman kami tahu Pro 2 sekarang saatnya info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id itu KBRN Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat serta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan seiring menguatnya kondisi kering di sejumlah wilayah Indonesia. Selain meningkatnya risiko munculnya titik panas atau hotspot, BMKG juga mengingatkan bahwa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi secara lokal selama musim kemarau.
1: Info Pro 2 FM.
2: Informasi berikutnya tahun Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Martapura. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penurunan stunting. Komitmen ini diwujudkan melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.
1: Info Pro 2 FM.
2: Informasi terakhir tahun Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Setelah cukup lama tak ada pergerakan, pemerintah kota Banjarmasin akhirnya menata tiang dan kabel telekomunikasi yang selama ini dinilai semerawut. Kawasan Simpang 4 Kantor Pos di Jalan Lambung Mangkurat menjadi titik awal proyek percontohan penataan utilitas melalui pemasangan tiang bersama. Demikian untuk info Pro 2 edisi kali ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
5: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Mari.

Di Pradio FM, teman-teman, kamu tahu Pradio, selamat pagi dan semangat pagi. Barang ada di Spada untuk edisi pagi hari ini, menemani kamu sampai jam 10 pagi nanti dengan deretan informasi-informasi terbaru. Khususnya untuk 60 menit ke depan, kita bakal ngobrolin seputar health life, maupun juga lifestyle sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. Dan juga selamat pagi untuk Om Pradio yang ingin berangkat kerja ataupun juga sedang merencanakan kegiatan di hari ini ya. Semoga lancar dan tetap produktif ditemenin bareng sama Pradio FM.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

Prode FM, teman-teman kamu tahu Prode masih bringing the disease pada untuk edisi pagi hari ini. Lebih dari 73% penderita diabetes di Indonesia belum terdiagnosis ya teman-teman. Akibatnya banyak orang tidak menyadari dirinya mengidap penyakit tersebut hingga muncul komplikasi serius termasuk gangguan penglihatan yang dapat berujung pada kebutaan salah satunya. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia M. Yunir mengatakan tingginya angka penderita diabetes yang tidak terdiagnosis ini jadi tantangan besar ya dalam penanganan penyakit tidak menular di Indonesia. Karena katanya sekitar 70% lebih pasien tidak terdiagnosis. Jadi yang bersangkutan tidak menyadari bahwa dia diabetes hingga akhirnya terdeteksi saat berobat penyakit lain atau masuk kondisi gawat darurat. Dan juga berdasarkan survei kesehatan Indonesia, prevalensi diabetes di tanah air tuh terus meningkat. Saat ini diperkirakan 1 dari 10 penduduk Indonesia hidup dengan diabetes. Sementara itu International Diabetes Federation mencatat jumlah penyandang diabetes di Indonesia telah melampaui 20 juta jiwa dan diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 30 juta orang di 2045.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Acep.
2: Ya, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener kan?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
3: Intermezzo. Boros amat neng nyemprotnya.
4: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
3: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
4: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
3: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
4: Maksudnya?
3: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
4: 3M plus? 5,550?
3: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
4: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
3: Kemana?
4: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada. Masih bareng Edo ngobrolin seputar penyakit diabetes yang memang tidak terdiagnosis ya. Maka dari itu kita perlu mewaspadai risikonya, teman-teman Prada. Karena kabarnya tadi dari berdasarkan survei kesehatan Indonesia, prevalensi diabetes di tanah air tuh terus meningkat. Saat ini diperkirakan 1 dari 10 penduduk Indonesia hidup dengan diabetes. Sementara itu, International Diabetes Federation juga mencatat jumlah penyandang diabetes di Indonesia telah melampaui 20 juta jiwa dan diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 30 juta orang di 2045. Crazy ya teman Prada. Dan juga menurut ahli, diabetes yang tidak terkendali akan mempercepat kerusakan organ tubuh. Diibaratkan proses ini seperti argometer taksi yang terus bergerak semakin cepat seiring tingginya kadar gula darah. Tak hanya itu juga teman Prada, diabetes juga biasa disertai faktor risiko lain seperti hipertensi, kolesterol tinggi, obesitas, hingga kebiasaan merokok ya. Dan kombinasi kondisi ini juga dapat memicu berbagai komplikasi berat, mulai dari penyakit jantung, gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah, hingga kerusakan retina mata atau retinopati diabetik namanya ya. Nah, komplikasi ini juga bukan hanya menurunkan kualitas hidup pasien, tapi juga meningkatkan beban sosial dan ekonomi keluarga kalau nggak ditangani sejak dini. Karena itu, UNIR mengimbau masyarakat tidak takut menjalani pemeriksaan kesehatan berskala, pemeriksaan kesehatan berkala ya, teman Prada, atau medical check-up, termasuk pemeriksaan gula darah, agar diabetes dapat dideteksi lebih awal sebelum memicu komplikasi. As for money. And

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2. Program

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Wih, tas keren nih.
3: Ya iya dong, barang impor tau. Belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
2: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
3: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
2: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
1: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
0: Kamu masih bersama Pro 2.

Di Prado FM, teman-teman baik kamu tahun Prado 2. Masih bareng ada ngobrolnya seputar resiko diabetes ya tahun Prado 2. Dan penderitanya yang tidak terdiagnosis nih. Senada dengan ahli Guru Besar Ilmu Kesehatan Mata Universitas Gajah Mada, Muhammad Bayu Sasongko mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap gangguan penglihatan salah satunya ya sebagai konsekuensi normal dari penuaan atau diabetes. Menurutnya anggapan ini juga justru membuat banyak pasien terlambat mencari pertolongan medis hingga mengalami kerusakan mata permanen. Beliau menjelaskan retinopati diabetik tadi ya, ini merupakan salah satu komplikasi diabetes yang dapat dicegah. Risiko kehilangan penglihatan dapat ditekan apabila pasien menjalani pemeriksaan mata secara rutin dan juga mendapatkan terapi sejak dini. Sebaiknya tahun Prado 2, kalau komplikasi ini terus dibiarkan berkembang, pasien berisiko kehilangan kemandirian karena gangguan penglihatan akan membatasi mobilitas dan juga akses terhadap informasi ya. Padahal sekitar 85% informasi yang diterima manusia berasal dari indera penglihatan. Untuk menekan risiko kebutaan akibat diabetes, Kementerian Kesehatan bersama UGM dan Roche Indonesia juga memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan deteksi dini retinopati diabetik. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, juga bilang pemerintah akan memperluas layanan screening retina di fasilitas kesehatan primer. Sementara itu, Direktur Akses Komunikasi dan Penguatan Sistem Kesehatan Roche Indonesia, Lucia Erniewati, juga mengatakan pihaknya mendukung pemerintah melalui penguatan sistem screening, sistem rujukan, serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan agar lebih banyak pasien mendapatkan deteksi dini. Yang penting itu deteksi dininya tahun Prado 2 agar lebih cepat mengenali ya untuk penyakit mata akibat diabetes.

kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang

0: Intermezzo.
1: Eh dok, lama nggak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
0: Intermezzo.
3: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
4: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya. Tapi jangan yang manis-manis.
3: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
4: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
3: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
4: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Di Prado FM, teman baik kamu, teman Prado 2. Masih bareng Indo menemani kamu di Sepadan untuk edisi pagi hari ini. Keep tuning karena setelah ini kita bakal update beberapa info lokal terbaru. Menemani kamu juga teman-teman di Rabu produktifnya ya, untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Dan tentunya teman Prado 2, sekalian kita bakal update prediksi cuaca ya di pagi hari ini atau sehariannya di beberapa wilayah daerah di Kalimantan Selatan. Dan juga tentunya masih temenin bareng sama Prado FM dengan lagu-lagu favorit kamu. Biar tetap semangat, kita temenin dengan Bondan featuring Fade to Black dengan Tetap Semangat.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Indonesia adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.
3: Indonesia. Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Pradio FM, teman terbaik kamu tahu Pradio, kita update dulu untuk info lokal terbaru ya teman-teman. Masih bareng Edo di Spada untuk edisi pagi hari ini, menemani pagi produktif kamu. Masih di weekdays juga teman-teman ya. Dan kali ini aku mau kabarin dari BMKG yang menghimbau untuk waspada karhutla ya tahun 2022. Karena BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau masyarakat serta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring menguatnya kondisi kering di sejumlah wilayah Indonesia ya. Selain meningkatnya risiko munculnya titik panas atau hotspot, BMKG juga mengingatkan bahwa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi secara lokal selama musim kemarau. Dan juga dinyatakan kondisi kering yang semakin meluas dapat memicu peningkatan jumlah titik panas yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan apabila tidak segera ditangani ya. Karena itu masyarakat juga diminta lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama di kawasan yang rentan terbakar seperti lahan gambut, semak belukar, hutan, dan juga lahan kering. Dan juga masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, baik untuk membuka maupun membersihkan lahan, termasuk membakar sampah. Langkah ini juga dinilai penting untuk mencegah munculnya api yang dapat dengan cepat meluas, terutama saat vegetasi dalam kondisi kering akibat minimnya curah hujan. Selain itu, BMKG juga meminta masyarakat segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran. Pelaporan secara dini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan sehingga kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat ya Tawang Pradua. Jadi diimbau agar selalu berhati-hati terhadap kondisi cuaca yang ya mungkin sekarang lagi kurang bersahabat ya Tawang Pradua. Jadi hati-hati apalagi di beberapa lahan berikut yang sudah kita sebutkan untuk teman-teman yang beraktivitas di tempat-tempat tersebut.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling lagi micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada, sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari ini, dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan untuk cuaca edisi hari ini bakal berawan di wilayah Tanah Laut, Kota Baru, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, dan juga Kota Banjarbaru. Sementara antisipasi tahun Pro 2 karena diperkirakan untuk edisi hari ini, kondisi cuaca bakal hujan ringan untuk wilayah Banjar, Barito Kuala, Tabalong, dan juga Balangan. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
3: Salah lah, Cup.
1: Bola emon.
4: Intermezzo.
5: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
6: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng Edo di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Dan masih update juga untuk info terbaru ya di lokal kita. Salah satunya dari Banjarbaru tahun Pro 2. Untuk kabar antrean panjang truk pembeli solar di SPBU Loktabat Selatan, Jalan Ahmad Yani kilometer 31 Banjarbaru, yang belakangan tuh jadi perhatian masyarakat ya. Ini segera ditangani. Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Kecamatan Banjarbaru Selatan mengambil langkah konkret dengan menyiapkan lahan khusus sebagai lokasi antrian kendaraan sehingga badan jalan tuh nggak lagi dipenuhi truk yang mengantri. Dalam beberapa pekan terakhir, antrian truk bahkan membentang hingga sekitar 1 km. Kondisi ini juga menyebabkan bahu jalan hingga sebagian badan jalan Ahmad Yani dipenuhi kendaraan berat sehingga memperlambat arus lalu lintas dan juga meningkatkan potensi gangguan keselamatan pengguna jalan. Padahal sebelumnya juga antrean kendaraan hanya berada di dalam dan sekitaran area SPBU ya. Namun sejak Juni 2026 kemarin, meningkatnya jumlah truk yang melakukan pengisian BBM ditambah keterbatasan luas lahan SPBU, ini membuat antrian meluber hingga ke ruas jalan nasional. Merespon situasi ini, Kecamatan Banjarbaru Selatan langsung mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor Kecamatan Banjarbaru Selatan Senin kemarin dan melibatkan instansi terkait juga pengelola SPBU serta pemilik lahan yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai kantong parkir sekaligus lokasi antrian truk ya. Dan juga kabarnya tahun Pro 2, apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, antrian kendaraan pengisi solar nantinya bakal dipindahkan ke lahan khusus. Dengan demikian, badan jalan Ahmad Yani kilometer 31 hingga kilometer 32 ini bisa kembali difungsikan secara optimal ya sebagai jalur lalu lintas utama tanpa terganggu antrian kendaraan.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
3: Intermezzo. Ikam, Bapak membuang sampah ke banyu.
4: Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
3: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
4: Ih, jualah, Mbah Pang, kuambil kah nih?
3: Eh,

di Prado FM, teman-teman kamu tahu Prado masih berada di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Selain kita sharing-sharing bareng ya, menemani kamu juga di pagi Rabu produktifnya sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu seperti Raya and Now You're Hurting.